0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.
3: 87.7 MHz yang mendengarkan kami di Lembah Kelang. Juga yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting di Jumaat yang barokah ini, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberkati dunia dan akhirat. Baik, satu jam ini kita di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk atau topik untuk hari ini, Bersangka Baik. Untuk pusingan yang pertama, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Kak Min dari Johor Bahru. Duri sembilu tumbuh melata, terpijak kaki terasa durinya. Bersangka baik, berhari mulia, orang pun suka, kita bahagia. Encik Moftah Jaafar dan pantunnya, berbaju cantik naiki kereta, waktu pagi pergi sarapan. Bersangka baik sesama kita, menceriakan lagi ragam kehidupan. Dan satu lagi kiriman pantun yang saya nak kongsikan untuk pusingan pertama atau pusingan awal ini, daripada Kemboja Putih. Burung merpati terbang tinggi, burung tempua buat sarang, bersangka baik budi pekerti, sepanjang hidup dikenang orang. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dato' Ahmad Jaiz, jangan buruk sangka. Pantun di Klasik.

0: Citrawana Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysiatruly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Baik saudara, kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik 8 pagi hingga 9 pagi setiap Jumaat. Akan menemani saudara dengan topik dan tajuk untuk hari ini, bersangka baik. Pusingan kedua, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Encik Muhaimin dari Georgetown, Pulau Pinang. Burung merpati terbang tinggi, burung tempua buat sarang, bersangka baik, budi pekerti, sepanjang hidup dikenang orang. Encik Awang Aming, arah kedai petik markisa, jualah lada membawa raga, bersangka baik setiap masa, namun waspada bila curiga. Cik Nur Sali Ahmad dari Alusta Kedah, buah cempedak, buah nangka memang banyak bila bermusim, jauhi suka berburuk sangka, jagalah hubungan sesama Muslim. Dan satu lagi pantun yang saya nak kongsikan daripada Kak Zarina Yatim, madah berbunga sungguh menarik, terpikat hamba asyik beria, indah pekerti yang bersangka baik, pasti tiada sengketa aman bahagia. Teruskan menghantar pantun saudara ke Facebook Radio Klasik, juga di WhatsApp kami 013-56-56-128. Tukar kasih dia, pantun di Klasik.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Yang terus bersama dengan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV dan juga Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, amat-amatlah rugi kerana muat turunnya secara percuma. Terima kasih yang terus setia menjadikan kami antara yang terbaik menggamit memori dan kenangan sepanjang masa. Kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk atau topik untuk pagi ini, Bersangka Baik. Manga Anggun dari Singapura. Pantunnya, anak ayam di atas tangga sambil jalan makan padi. Janganlah kita berburuk sangka, hindarkan diri penyakit hati. Kak Rohana Daud, baling batu tak kena kerana pandangan tidak peka. Keterampilan buruk jangan menghina, sudah tertulis rezeki mereka. Cik Leha Lekar dari Kabung Sarawak, burung merpati terbang tinggi hinggap mari di pohon rambutan. Bersangka baik, amalan murni, muliakan hati, kuatkan iman. Dan satu lagi kiriman pantun yang saya nak kongsikan daripada Ombak Omar dari Bandar Baharu, Kedah. Berhati-hati meredah rawa, singgah di daik ziarah teman. Mulia pekerti cerminan jiwa, bersangka baik, tonggaknya iman. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian A. Ramli bersama Maria Bacuk, Cahaya Bulan di Air Tenang. Terus kekal setia, Pantun di Klasik.

Berita lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di penghujung untuk ruangan pantun di Klasik. Saya nak mohon maaf awal-awal, mungkin ada yang tak berkesempatan untuk saya kongsi atau bacakan pantun saudara. Jangan terlepas selepas ini. Ingat, setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi, pantun di Klasik akan terus bersama saudara. Saya nak kongsikan seberapa banyak yang boleh untuk penghujung ruangan ini. Kiriman pantun daripada Tantari dan Mas Mira di Gunung Daik Tanam Halia. Kunang-kunang terbang malam, bersangka baik amalan mulia, hati tenang jiwa tenteram. Kak Mas Armin dari Kota Tinggi, Johor Bahru, buah nangka bawa ke seberang, bawa bersama sebuah peti, bersangka baik pada orang, sifat yang mulia dan sangat terpuji. Seterusnya, Nuri Wi duduk bersembang hingga terleka bersama teman di muka pintu. Hidup bermasyarakat, berbaik sangka, bekerjasama, saling membantu. Kak Tina Harun dari Muar Johor pergi ke ladang mencari nangka. Jalan-jalan terpijak duri, jangan amalkan berburuk sangka, kawan sahabat semua lari. Kak Masyita Haji Lomah dari Sungai Udang Melaka, nampak cantik sepasang rerama menjelang senja terbang pulang. Bersangka baik kita sesama, amalan mulia, hidup pun tenang. Dan yang terakhir, kiriman pantun daripada Cik Azrizal Azami dari Keluang Johor. Bila orang pergi ke Daik, pergi berlayar pakai perahu. Bila hati bersangka baik, hati dan jiwa bersih selalu. Terima kasih yang berkongsikan pantun saudara, tak kiralah di Facebook atau juga di WhatsApp kami. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, setiap Jumaat 8 pagi hingga 9 pagi, pantun di Klasik. Tepat pukul 9 pagi kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus kekal setia Radio Klasik, mengambil kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Satu kan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara untuk jam yang terakhir sajian klasik. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Tak kira lah di mana pun, kat rumah, restoran, di sekolah atau juga ketika memandu ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan di hari Jumaat yang barokah ini. Baik, saya nak kongsikan informasi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi pada Khamis di The Hydro, menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Menerusi segmen pembukaan berbentuk teater, Raja Britain, Raja Charles III dan Raja Pemaisuri Camilla muncul dari sebuah TARDIS, iaitu kapal angkasa pengembara masa yang dipaparkan dalam siri Fiction Science Doctor Who bersama atlet berbasikal yang juga juara Olimpik 6 kali, Sir Chris Hoy. Dianjurkan buat julung-julung kali dalam sebuah arena yang juga pertama kali dalam sejarah sukan Commonwealth. Majlis pembukaan itu mencerminkan visi Glasgow 2026 yang lebih padat selain mengangkat atlet sebagai elemen utama dalam sambutan berkenaan. Acara yang membawa semangat setiap negara itu dikongsi untuk diraikan dalam hubungan yang terjalin menerusi sukan sambil mengambil inspirasi daripada warisan kreativiti dan semangat Glasgow. Persembahan itu turut menampilkan sejarah perindustrian, budaya dan semangat komuniti di bandar berkenaan melalui muzik, penceritaan serta persembahan seni yang sangat memukau. Kira-kira 40 atlet Malaysia mengambil bahagian dalam pembarisan itu dengan mengenakan baju batik berinspirasikan Jalur Gemilang yang menampilkan motif bunga raya. Untuk maklumat saudara, Malaysia menghantar 59 atlet termasuk 22 atlet para yang akan beraksi dalam 8 acara sukan pada temasya itu. Selain 45 pegawai, kontinjen negara menyasarkan 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa dengan sandaran pingat melalui angkat berat, berbasikal trek, bowling padang, judo, powerlifting, para dan olahraga para. Temasya itu akan berlangsung hingga 2 Ogos. Prihatin, Radio Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Cream.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu nyanyian Kai Dambaan Pilu. Menemani saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan selepas ini, rakan penyampai Wani Azwani akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 8 Safar.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kembur. K-E-M-B-U-R. Kembur. Kembur adalah berbual-bual kosong dengan beria-ia hingga tersembur air liur.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar kita yang berada di Brunei, Indonesia, yang berada di Sabah, Sarawak? Apa khabar semua yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini? Bertemankan saya Hazwani Zakaria, bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam Wani akan menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan yang pastinya kalau waktu ini menerusi segmen Melodi Klasik. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Izzat Safi yang baru sahaja menemani seawal pagi tadi, 6 pagi sampailah waktu ini 10 pagi, dan sekarang dah pun 10.3 minit pagi untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan yang pastinya lagu-lagu waktu ini lagu-lagu 70-an, 80-an, dan di jam yang kedua yang pastinya ada yang nantikan rancangan nostalgia di Klasik. Dan untuk pembukaan Melodi Klasik untuk pagi ini, lagu Matahari yang dinyanyikan oleh Maya. Menyusul selepas itu, ada ke yang nama Jamilah? Khas untuk saudara, lagu ini Jamilah yang dinyanyikan oleh Jamal Mirdad. Semuanya menerusi Melodi Klasik.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

Terima kasih saudara yang baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini bertemankan saya Hazwani Zakaria selama 4 jam untuk hari ini, tentunya menerusi segmen Melodi Klasik. Dan waktu ini juga Wani nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang berada di WhatsApp kami menerusi 0135656128 seawal pagi lagi membanjiri menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Wani nak menyapa nama satu persatu. InsyaAllah kita ada Kak Zaliha yang berada di Ipoh, ada juga Kak Hamidah, Cik Zulkona dari Meru Kelang, ada Izzah, Kak Izzah, Kak Izzah berada di Ulu Tiram Johor, juga ada Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, jauh di sana eh. Terima kasih juga kepada Kak Ida Suraya dari Parit Buntar Perak, ada Cik Nur Malamat, ada juga Kak Nur Laila Jarun Batu Kikir, Kak Nuri Angkasa, Kak Ruzita Abdullah, Cik Makrok 60 Sen, Kak Hamidah Kasim yang berada di Batu Berenda Melaka, juga ada Atih Yaakob dari Kampung Janging Port Dickson. Ada juga Pak Kadok yang berada di Serikai Sarawak, Bumi Kenyalang. Terima kasih Pak Kadok. Ada Kak Lang Jerantut, Pak Long Krau, katanya Jamilah. Saya, nama saya Syahrudin. Oh, nama Pak Long Syahrudin. Okey, okey. Baik. Dan seterusnya juga ada Cik Mustafa Siraj yang berada di Cenderung Balai. Okey, terima kasih. Kak Muzilah ada, Cik Osman Dahan, Kak Mir Rahim, Mama Ila, Cik Kasim Osman, ada Mia Sarah, Felda yang berada di Jengke Pahang, ada Cik Khairuddin Kelana Jaya, juga ada Tan Tari dan Mas Mira Matang Menara Sungai Besar, juga ada Kak Sarifah Fatimah Naga Lilit yang sedang berada di WhatsApp Konti Radio Klasik ketika ini, dan juga Kak Zainun Awang dari Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Wani juga rasanya ada Cik Salih yang sedang dengarkan ketika ini. InsyaAllah kejap lagi Wani akan menyapa satu persatu, insyaAllah. Tapi apapun, terima kasih atas kiriman WhatsApp saudara. Kami di sini amat hargai kehadiran saudara, memeriahkan lagi kami di konti utama Radio Klasik ketika ini. Rasanya kalau kita berkonti kesorangan, rasa ramai lagi yang ada di sisi. Yang pastinya hari ini pertemuan kita saudara 24 Julai 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Lagu-lagu waktu ini saudara seperti yang dijanjikan, lagu-lagu 70-an, 80-an menanti saudara di jam yang kedua. Lagu-lagu era 40-an, 50-an dan juga 60-an. Dan ini dia lagu Rayuanku, nyanyian Rohana Jalil, juga ada Puteri Remaja, nyanyian Salih Yaakob Sipa.

Terima kasih saudara yang baru ikuti frekuensi kami waktu ini, yang mungkin baru pulang bersama dengan pasangan, isteri tercinta, suami tercinta ataupun keluarga, baru lepas pulang dimakan pagi, sarapan pagi. Waktu ini dah pun 10.29 minit pagi saudara. Kalau hari ini hari Jumaat di Kedah, Terengganu dan juga Kelantan juga yang bekerja pada hari Ahad hingga Khamis ni, hari ini hari Jumaat, maksudnya cuti. Ada yang kerja shift, itu tidak dikira lah kan. Tapi mungkin ada yang berkesempatan bersama-sama dengan keluarga, hargailah masa bersama-sama dengan keluarga, kerana yang sederhana itu menjadi kenangan yang indah. Ada kalanya saudara, kebahagiaan bukan pada sesuatu yang mahal, tetapi pada waktu yang dapat diluangkan bersama-sama insan-insan yang kita sayangi. Waktu ini saudara, Wani akan kongsikan juga berita-berita dan juga info semasa untuk saudara. Kalau saudara suka bersiasia, ini antara berita baik yang Wani nak kongsikan bersama dengan saudara. Kalau ada dalam kalangan pendengar kita yang suka mengembara ke luar negara, tentu ada yang satu benda berada dalam genggaman. Apakah dia? Tahukah saudara, pasport Malaysia terus membanggakan apabila kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia. Dalam indeks pasport Henley 2026, Malaysia berada di kedudukan ketujuh yang membolehkan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Memang seronok kalau kita lihat dunia, kita keluar menikmati keindahan musim bunga di Jepun, menyaksikan aurora di negara-negara utara ataupun menghirup kopi-kopi di kota-kota Eropah. Namun sejauh mana pun kita mengembara, akhirnya hati kita tetap akan rindu pada tanah air sendiri, betul tak? Jadi rindu pada nasi lemak di pagi hari kan, keramahan, kemesraan rakyat Malaysia, sebenarnya suasana yang membuatkan kita rasa nak cepat-cepat balik, cepat-cepat nak menikmati suasana di Malaysia. Walaupun kita jauh berjalan di luar negara, jauh perjalanan untuk kita luaskan pemandangan kita, itulah yang pastinya kita nak cari juga nasi lemak di pagi hari kan. Jadi waktu ini juga Wani nak kongsikan antara info semasa yang berada menerusi berita portal berita RTM. Kejap lagi akan Wani kongsikan. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Sinaran. Ini nyanyian Datuk Sheila Majid Mursul. Selepas itu ada juga lagu Mekarlah Kembali. Ini lagu tahun 70-an yang dinyanyikan oleh Aman Shah. Menyusul selepas itu juga ada lagu Joget Berhibur. Lagu Joget Berhibur ini tahun 1997, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus bersama Melodi Klasik.

Joget Berhibur, lagu tahun 1997, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, saudara. Baru sahaja menghiburkan. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi. Kadang-kadang, saudara, kita tak perlukan sebab yang besar untuk kita rasa bahagia. Cukup dengar lagu-lagu yang menggamit kenangan, yang menghiburkan kita, sudah pun memadai, sudah pun membuat kita rasa terus tersenyum. Kadang-kadang, kalau kita terdengar lagu joget macam tadi, jangan segan untuk kita terus bergoyang. Bukan kerana hidup ini tiada masalah, saudara, tetapi kerana kita yang memilih untuk meraihkan nikmat yang masih Allah pinjamkan. Hidup ni bukan sekadar tentang mengejar sesuatu yang belum pasti, tetapi juga menghargai apa yang telah pun kita miliki hari ini. Kalau hari ini saudara ada peluang untuk ketawa, ketawalah saudara, menari dengan gembira dan bergembiralah dengan bahagia. Raikanlah apa jua keadaan saudara, insyaAllah semoga yang baik-baik datang untuk kita semua. Semoga setiap langkah kita hari ini diiringi senyuman yang menjadi tanda syukur atas nikmat kehidupan kita hari ini. Dan saudara yang sedang bekerja sambil dengar Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusan dipermudahkan hari ini, tapi jangan risau, 1 Ogos ini membawa kabar baik juga untuk saudara. Dipetik menerusi berita RTM menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan mengenai hari bekerja hybrid HBH yang akan dilaksanakan sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos depan. JPA memaklumkan bahawa pelaksanaan HBH ni tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting essential service kerajaan kepada rakyat. Perkhidmatan kaunter serta fungsi yang memerlukan kehadiran fizikal akan terus beroperasi, saudara, seperti biasa, termasuk sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan juga mahkamah. Buat bagi negeri-negeri hari kelepasan mingguan HKM pada hari Ahad, JPA memaklumkan bahawa Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari kehadiran wajib ke pejabat. Dan bagi negeri yang menetapkan HKM pada Jumaat yang membabitkan Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, Ahad dan Khamis ialah hari kehadiran wajib ke pejabat. Jadi terima kasih terus berkhidmat untuk negara, untuk kita bagi orang kata pengorbanan untuk dalam kita mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Sambil dengar Radio Klasik yang pastinya akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan seperti lagu ini. Ku ke udara lagi, lagu ini nyanyian Francisca Peter. Lagu tahun rakaman 1980-an. Menyusul selepas itu ada juga lagu Mata. Dari mata turun ke hati, dari hati sampai ke mana. Terus bersama Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malamku, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak Mina, bilik mandinya di mana?
3: Oh ya, mari Mak Mina tunjukkan.
2: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 11.10 minit pagi. Untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan pastinya untuk jam yang kedua, untuk Ani terus menemani saudara. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam bakal kami sajikan satu jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi tajuknya Semurni Kasih, menerusi petikan filem Kaca Permata tahun 1966, nyanyian Dato' Ahmad Daud. Dan waktu ini saudara, terima kasih yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 0135656128. Kejap lagi lah Wani akan menyapa nama-nama saudara yang berada di WhatsApp kami. Dan waktu ini saudara, lagu-lagu menerusi era 40-an, 50-an, 60-an bakal saudara dengarkan dan bakal Wani siarkan. Istimewa untuk saudara yang menantikan ruangan nostalgia di klasik. Lagu ini lagu menerusi petikan filem Kalau Berpaut di Dahan Rapuh. Lagu ini rakaman tahun 1971, paduan suara Abdullah Harun dan juga Puan Sri Saloma. Tajuknya Berseloka.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang pernah popular tahun 1958 menerusi filem Selendang Delima baru sahaja saudara dengarkan. Tajuknya Tiada Lari Gunung Dikejar. Paduan suara Abdullah Cik dan juga Puan Sri Saloma baru sahaja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 11.27 minit pagi. Terima kasih saudara yang baru sahaja ikuti frekuensi kami ketika ini, dan selama satu jam kami siarkan lagu-lagu menerusi era 40-an, 50-an, 60-an, menggamit segala kenangan, menggamit segala dengan muzik yang pernah melatari filem-filem dahulu. Dan waktu ini juga terima kasih kepada saudara yang terus-menerus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 0135656128. Dan apa yang istimewanya, ada juga Kak Saadiah, ada Kak Sarina, ada juga Acik Normala, jauh dengarkan kami juga, rakan-rakan pendengar yang berada di Sabah, Sarawak, terima kasih banyak-banyak. Ada juga Cik Khairuddin Kelana Jaya, selamat bersiaran Wani, terima kasih banyak-banyak. Katanya kata Cik Khairuddin ni minat lagu filem Agogo tahun 1967, masa tu popular sangat lah. Katanya kenangan masa saya darjah 6 di kampung dulu. InsyaAllah lagu Agogo akan Wani cari, InsyaAllah kejap je lagi. Juga ada Kak Tipah, katanya masih layan lagu-lagu nostalgia. Ada Pak Long Wahab, ada juga saudara kita, okay, tak nyatakan nama, tapi kalau Wani tengok menerusi WhatsApp ni, namanya Adi Putra, yang klasik yang mengimbas kenangan silam tetap abadi diingatan. Radio Klasik tetap nombor satu. Terima kasih Cik Adi Putra yang sedang dengarkan ketika ini, dan insyaAllah Wani akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara. Juga ada Cik Harun bin Husin, selamat tengah hari, selamat tengah hari Cik Harun, terima kasih menghantarkan kiriman WhatsApp. Juga ada Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor, ada Kak Wan Noriza, ada Kak Mah Jengke yang berada di Pahang, ada juga Kak Tipah tadi Wani dah sebut, Cik Muhammad Hashim, Kuala Kurau Perak. Juga ada tak nyatakan nama, tapi terima kasih. Kejap lagi Wani akan menyapalah. Wani selidik dulu namanya siapa. Okey. Jadi teruskan hiburan saudara dengan lagu-lagu filem menerusi filem rakaman filem dahulu kala yang menggamit kenangan. Dan lagu yang bakal saudara dengarkan ini tajuknya Samba Berdendang. Lagu ini rakaman tahun 1953 menerusi filem Cinta Murni. Paduan suara R. Azmi dan juga Asyah. Menyusul selepas itu ada juga lagu Seroja.

Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan ini tajuknya Paduan Kasih. Ini menerusi filem Nur Lela tahun 1962 saudara. Paduan suara Normadiah dan juga Aziz Jabbar. Membawa kita ke pukul 11.45 minit pagi. Selamat pagi saudara. Mungkin yang sedang menjamu selera, sepatutnya sarapan pagi tapi sekarang dah nak masuk tengah hari. Tak apa. Apa pun jua keadaan saudara, didoakan semoga semuanya sihat sentiasa. InsyaAllah. Waktu ini saudara, selama satu jam kami siarkan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam era 40-an, 50-an, 60-an. Jika saudara sukakan lagu-lagu seperti ini, jangan lupa juga untuk dengarkan malam ini menerusi segmen Ritma Klasik. Kalau belah malam, saudara boleh dengarkan bermula pukul 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu pagi, menerusi segmen Melodi Klasik seperti ini yang saudara dengarkan, kami akan siarkan bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terima kasih saudara yang menantikan ruangan nostalgia di Klasik. Inilah istimewanya, uniknya Radio Klasik. Kami siarkan lagu-lagu seperti ini untuk mengenang kembali kisah-kisah lama yang membawa kita kembali kepada kenangan lama zaman keluarga berkumpul di ruang tamu, kan, bunyi gramofon yang mula berputar dan alunan muzik yang mengisi setiap sudut rumah. Waktu inilah nostalgia di Klasik kami sajikan saudara dengan lagu-lagu seperti ini. Dan Wani yakin dan percaya ada pendengar kita yang memang gemar, kan, hobinya menyimpan piring hitam. Ada hari tu Wani ada ternampak pendengar Radio Klasik menghantarkan gambar rumahnya yang menyimpan khazanah-khazanah seperti ini. Alhamdulillah. Sebenarnya kenangan seperti ini tidak dapat kita lupakan. Inilah yang kami bawakan kepada saudara, lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan lama menerusi rakaman filem Piring Hitam. Dan selepas ini ada lagu bakal kami sajikan untuk saudara. Lagunya Cinta Sejati. Ini menerusi filem Nur Lela tahun 1962 dan menyusul selepas itu ada lagu Seri Tambak. Ini menerusi filem Lancang Kuning, paduan suara S. Mariam dan juga R. Ismail. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Kenek-Kenek Utang, nyanyian Puan Sri Saloma. Tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti berita 12 tengah hari.

0: Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang waktu ini dah pun 12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Selamat menjamu selera. Selamat menikmati hidangan yang telah pun disediakan oleh insan-insan yang tersayang. Wah, ramainya insan. Marahnya. Apapun, alhamdulillah. Terima kasih saudara. Terus setia bersama-sama dengan kami. Tentunya kami akan hidangkan lagu-lagu. Hidangkan kan. Sambil-sambil tengah makan ni ada hidangkan lagu juga kan. Itulah istimewanya kami siarkan lagu-lagu istimewa 70-an, 80-an untuk waktu ini menerusi segmen Melodi Klasik. Kalau Ritma Klasik, lagu-lagu 90-an. Jadi saudara, kalau nak dengarkan lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an, saudara nantikan menerusi Nostalgia di Klasik pukul 10 malam hingga 11 malam ini menerusi Ritma Klasik. Kalau waktu pagi, seperti Wani nyatakan, saudara boleh dengarkan bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu ini 12.14 minit tengah hari. Terima kasih saudara untuk kita pertemuan edisi 24 Julai 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Mungkin saudara hari ini rasa kesihatannya tidak mengizinkan, tapi tetap setia dengarkan Radio Klasik. Kami amat menghargai kesetiaan saudara, tidak kira di mana jua saudara berada. Saudara, hari ini hari Jumaat. Mulakan hari dengan berbuat baik, walaupun sekadar senyuman dan kata-kata yang menyenangkan hati. InsyaAllah, urusan sepanjang hari akan terasa lebih ringan, dipermudahkan. Kadang-kadang, saudara, ucapan terima kasih ni seperti memberi laluan di jalan raya atau bertanya khabar kepada seseorang sudah cukup memadai dan sudah cukup menjadi kebaikan yang membawa keberkatan, membawa kebahagiaan kepada seseorang. Selama 4 jam ini, saudara, Wani akan siarkan lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan saudara dahulu kala. Dan seperti lagu ini, lagu Semenjak Berjauhan. Jangan jauh-jauh lah dengan Wani, ya. Sentiasa dekat-dekat, dekat di hati, dekat di Radio Klasik, dekat di hatilah yang penting kan. Semoga sentiasa menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang kami siarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara, pernah tak kita terfikir kadang-kadang yang paling sukar bukanlah mengucapkan selamat tinggal tetapi belajar menerima hakikat bahawa ada insan yang kita sayang terpaksa berada jauh daripada kita. Lagu Semenjak Berjauhan, nyanyian Sani Sahuri, Wani rasa sesuai dengan saudara yang mungkin berjauhan dengan keluarga. Berjauhan bukan semestinya saudara kerana hati sudah berubah. Ada yang berjauhan kerana tuntutan mencari rezeki, kerana tanggungjawab, kerana menuntut ilmu. Malah ada juga yang dipisahkan oleh jarak dan masa. Namun kasih sayang yang tulus tidak pernah diukur dengan kilometer. Ia diukur melalui doa saudara yang tidak pernah putus, kabar yang sentiasa ditanya dan ingatan yang tidak pernah hilang. Buat saudara yang sedang berjauhan dengan pasangan, ibu bapa ataupun anak-anak ataupun sahabat tersayang, semoga kerinduan yang dirasai hari ini mencari penguat untuk kita semua terus berusaha dan menghargai setiap detik bila kita bertemu mereka nanti. Sebab akhirnya kita akan sedar saudara, berjauhan ni mengajar kita satu perkara. Bukan semua yang dekat itu menghargai dan bukan semua yang jauh itu kita lupakan. Jadi untuk panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 24 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah, dimulakan di Kota Kinabalu Sabah 12.24 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12.28 minit tengah hari, di Kuching Sarawak 12.49 minit tengah hari, di Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari, di Kuala Terengganu Terengganu 1.16 minit tengah hari, di Kuantan Pahang 1.17 minit tengah hari, di Kota Baru Kelantan 1.20 minit tengah hari, juga di Bandaraya Melaka Melaka 1.20 minit tengah hari, di Seremban Negeri 9 1.21 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor hari ini 1.23 minit tengah hari, di Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari, di Georgetown Pulau Pinang 1.27 minit tengah hari, juga di Alustar Kedah 1.27 minit tengah hari, dan di Kangar Perlis 1.28 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zamanwati ini. Saudara, dah pun 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa, kami bawakan saudara rancangan iklan tajaan, dan ketika ini kita bersama-sama Puan Atirah nak mempromosikan DCM Hertz Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam. DJ Wani, apa khabar hari ini?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Atirah sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Alhamdulillah, itulah yang kita mahukan dan kita doakan sentiasa. Puan Tira, mungkin ada istimewa dibawakan oleh DCM Herbs. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Wani. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat. Saya ucapkan buat saudara dan saudari yang bersama saya di slot tajaan ini. Saya takkan ambil masa saudara yang lama. Cukup 15 minit sahaja untuk saya kongsikan dengan saudara. Satu rahsia yang buatkan pendengar-pendengar di Radio Klasik ni makin sihat dan makin bertenaga. Dengan amalkan satu produk saja, tapi kesannya saudara sangat hebat dan bagi perubahan untuk penggunanya. Dan hari ini saya nak bantu saudara dan saudari ikhtiar untuk kesihatan saudara dengan pati sarang burung walet 4 dalam 1 Pearl 5. Dan Pearl 5 ini saudara merupakan gabungan bahan alami yang sangat hebat, seperti sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Macam saya cakapkan tadi, dah bantu ramai pengguna dalam penjagaan kesihatan mereka serta dapat mengurangkan pelbagai masalah kesihatan yang mereka alami. Jadi saya terus straight to the point sahaja untuk hari ini. Buat diri saudara sendiri ataupun saudara ada ahli keluarga yang mengalami masalah sakit lutut, tangan dan kaki dah mula rasa kebas-kebas, perut selalu kembung disebabkan angin dalam badan, atau saudara mudah letih dan susah nak tidur malam. Saudara, jangan ke mana-mana sebab produk yang saya kongsikan ini adalah yang terbaik untuk saudara amalkan. Dengan Pearl 5 ini saudara, insyaAllah satu suplemen yang sangat mudah untuk saudara amalkan. Tak perlu nak bancuh atau tambah dengan air, terus minum sahaja. InsyaAllah kesan dia sangat hebat dalam merawat masalah kesihatan yang saudara alami. Biasanya hari Jumaat ni saudara, hari yang orang kata paling pengguna Pearl 5 ni nanti-nantikan. Sebabnya hari Jumaat yang sangat istimewa, kami akan bagi pendengar dengan harga sedekah sahaja. Harga yang jauh lebih jimat dari hari-hari biasa. Jadi izinkan saya untuk kongsikan promosi Pearl 5 ini terlebih dahulu sebabnya ramai dah tak sabar ni nak beli promosi hari ini. Jadi untuk hari ini saudara, saya bawakan dua pilihan untuk saudara pilih. Yang mana? Untuk paket A, combo jimat percubaan. Saudara akan dapat 4 botol Pearl 5 dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B, combo jimat laris, saudara akan dapat 12 botol Pearl 5 dengan harga RM300. Dan setiap pembelian yang saudara buat hari ini disertakan sekali percuma penghantaran. Jadi tak kiralah saudara pelanggan dari Sabah ke, dari Sarawak ke, sama juga percuma penghantaran sahaja. Jadi yang belum pernah cuba Pearl 5 ni lagi, hari ini saudara boleh buat pembelian dengan bajet RM100 sahaja dan boleh dapat 4 botol Pearl 5. Kalau nak lagi jimat, terus dapatkan 12 botol Pearl 5 dengan harga RM300. Saudara yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini sahaja. Di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, untuk produk Pearl 5 ini semua golongan boleh amalkan. Bermula kanak-kanak dari usia 3 tahun, remaja, dewasa, warga berusia ibu mengandung, pesakit kronik nak amalkan pun tak ada masalah sama sekali. Ha, lagi senang kan? Bila kita satu keluarga boleh amalkan benda yang sama. Ha, dekat sini saja saudara, dah jimat berkali ganda. InsyaAllah, bila saudara konsisten pengambilan Pearl 5 ini, saya bagi jaminan. Ha, saudara akan rasa perbezaan. Ha, rasa badan makin bertenaga. Rasa badan saudara makin ringan. Ha, bila bangun pagi, rasa lebih segar. Ha, untuk kanak-kanak pula, sistem imun mereka pun lebih kuat dan dapat tingkatkan fokus dan tumpuan anak-anak kita. Ha, itulah yang kita nak sebenarnya. Semua dapat kebaikan masing-masing. Ha, dan fungsi Pearl 5 ini bila saudara amalkan, lagi-lagi saudara yang ada masalah kebasangan kaki, sakit lutut yang sekian lamanya, sakit pinggang atau berkaitan saluran darah tersumbat dan sebagainya. Saudara boleh cuba dengan produk Pearl 5 ini dulu. InsyaAllah saudara akan nampak perubahan yang sangat-sangat ketara. Saya tak nak cakap kosong sebab yang kongsikan pengalaman mereka dengan kami sangat ramai. Dan Alhamdulillah hampir semuanya berpuas hati. Dan bila saudara amalkan Pearl 5 ini, apa yang saya boleh kata, ia dapat singkirkan segala toksin yang terkumpul dalam badan saudara. Sebab itulah bila minum saja Pearl 5 ini, saudara akan rasa badan lebih ringan, tidur saudara lebih nyenyak dan masalah sembelit saudara makin berkurang. Sebab apa? Sebab segala angin-angin, toksin-toksin yang terkumpul dalam badan kita ni keluar. Ada yang ada masalah kesihatan lain juga, mungkin bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol yang tinggi. Lagi-lagi kita ni jenis yang berselera orangnya. Bila dah ada tiga masalah tadi, kita pun jadi takut nak ambil lebih-lebih kan. Tapi tak apa saudara, jangan risau. Sebab bila saudara amalkan Pearl 5 ini, ia akan bantu menstabilkan bacaan tersebut dan bantu badan saudara jadi lebih seimbang dari dalam. Jadi yang belum pernah cuba Pearl 5, saya sarankan untuk saudara cuba hari ini sebab harga sangat-sangat murah. Jarang saya nak bagi pilihan untuk saudara macam ni. Kalau boleh, saudara belilah hari ini sementara harga terlajak murah sekarang ni. Jadi kalau ikutkan harga asal untuk sebotol Pearl 5 ni saudara, RM155. Tapi untuk hari ini, package A, saudara akan dapat 4 botol Pearl 5, RM100 sahaja. Dan untuk package B, 12 botol Pearl 5, RM300. Dan pembelian yang saudara buat hari ini, saya bagi percuma penghantaran. Jadi saudara, boleh terus buat pembelian hari ini. Kalau kata saudara tak pandailah nak buat pembayaran atas talian, tak apa. Kita boleh COD. Barang dah sampai depan pintu, barulah bayar. Jadi yang mana nak dapatkan tawaran hari ini, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini sahaja. Di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Wani, kita berehat seketika?
0: Boleh, kita dengarkan dulu lagu Hatiku Kau Curi Lagi. Sebentar lagi kita akan masih lagi bersama-sama dengan Puan Atira untuk mempromosikan DCM Herbs Legacy.

0: Lagu Hatiku Kau Curi Lagi, lagu rakaman tahun 1971, nyanyian Rafiah Buang. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Atira. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih DJ Wani. Jadi saudara yang mana terlepas tawaran tadi hari ini, kalau boleh ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk dapatkan package menarik yang saya tawarkan. Saudara boleh dapatkan sama ada package A, 4 botol per 5 RM100, ataupun package B, 12 botol per 5 RM300 sahaja. Saudara boleh buat pembelian sekarang sementara ada percuma penghantaran. Kalau lepas ni nak beli, cas penghantaran pun akan dikenakan semula. Saudara boleh hubungi atau WhatsApp kami sekarang. Kalau talian sibuk, jangan bimbang. Saudara telefon sahaja dulu ataupun WhatsApp kami. Nanti tim saya akan hubungi atau WhatsApp saudara semula. Jadi saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi untuk saudara yang ikhtiar untuk sihat semula, atau senang ceritalah nak bantu pulihkan kesihatan saudara atau keluarga, hari ini peluang untuk saudara cuba Pearl 5. InsyaAllah dengan usaha dan ikhtiar saudara, saudara boleh capai kesihatan yang lebih baik lagi. Jadi saudara, produk Pearl 5 yang saya kongsikan ini adalah suplemen tambahan yang saudara boleh ambil hari-hari. Antara ikhtiar untuk saudara bebas dari segala masalah kesihatan. Dan jangan risau untuk cuba Pearl 5 ni saudara, sebab produk kami ni ada halal dan juga pengiktirafan halal daripada JAKIM dan juga MESTI. Semestinya selamat untuk semua pelanggan kami. Jadi saudara, sementara masih ada peluang ni, saudara boleh buat pilihan hari ni. Sama ada nak package A, 4 botol Pearl 5 RM100, ataupun package B, 12 botol Pearl 5 RM300 sahaja. Kedua-dua package yang saudara beli hari ni akan dapat percuma penghantaran sahaja. Tapi bagi saya, saya bagi tahu awal-awal, lepas ni nak beli, harga akan berubah kepada harga asal. Akan jadi satu botol Pearl 5 akan jadi RM155. Sementara ada promosi ni saudara, boleh buat tempahan sehingga jam 6 petang ini sahaja. Kita ada berbaki beberapa jam sahaja lagi ni. Jadi yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini saja saudara. Di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara yang saya boleh bagi, 014-988-2436. Alhamdulillah. DJ Wani, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Atira bercerita mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Terus setia bersama dengan Radio Klasik, mengkami kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 12.54 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Buat saudara yang mungkin tidak jelas dengar siaran frekuensi kami, boleh ikuti kami juga menerusi RTM klik di telefon pintar saudara atau saluran 705 MyTV. Lagu yang baru saja saudara dengar kan tadi, lagu tajuknya Hajat Nyanyian Haida. Dan terima kasih saudara yang hantarkan kiriman WhatsApp menerusi 0135656128. Kita juga ada Puan Mahani yang sedang dengarkan ketika ini juga. Ada Kak Zana, ada Nur Hanimah yang sedang dengarkan juga, Kak Nur Hapipah yang berada di Desaru, Kak Salina yang berada di Negeri Sembilan, Cik Yusof Muhammad Dana di Pantai

Remban juga ada Cik Muhammad Daud Ahmad Kuala Nau. Ha, terima kasih. Ada juga Pak Cik Remy H. Juga Cik Daruri Hassan yang berada di Sabak Bernam, Kak Noor Arminah, Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas, Kelantan. Juga ada Cik Said yang sedang dengarkan dalam kenderaan ketika ini. Bagi saudara yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang. Mungkin juga di kawasan saudara hujan lebat ataupun gerimis. Ini menerusi ramalan cuaca seluruh negara pada 24 Julai 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Perlis dan Pulau Pinang untuk cuaca pagi. Dan di sebelah petang, semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka untuk petang ini. Di Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan Sandakan. Juga di hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, di Tawau dan Kudat. Berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Jika di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Muka. Itu ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia yang keluarkan ramalan cuaca. Jadi saudara yang nak merancang perjalanan saudara, jadi boleh sama-sama ikuti di portal met.gov.my.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 1:10 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami. Waktu ini bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, yang dinyanyikan oleh kumpulan Fly Bites. Dan waktu ini saudara, dalam perjalanan hidup banyak yang datang dan banyak juga yang pergi. Ada impian yang tidak kesampaian, ada sahabat yang membawa laluan ataupun haluan masing-masing, dan ada kenangan yang kini hanya tinggal kenangan. Namun daripada semua kehilangan itu saudara, ada satu yang sukar untuk diganti. Yang hilang dari hidup kita ni banyak, tapi yang paling kita rindukan adalah pulang ke rumah yang masih ada mak dan ayah di dalamnya. Dahulu saudara, setiap kali kita melangkah masuk ke halaman rumah, ada suara yang menyambut, ada yang bertanya dah makan ke belum, ada yang menunggu di depan pintu, ada yang menyediakan hidangan kegemaran kita, dan ada yang sentiasa mendoakan kita tanpa kita sedari. Hari ini saudara, mungkin rumah itu masih ada, namun suasananya cukup berbeza. Jadi saudara, hargailah mereka yang masih ada di depan mata. Semoga mereka tak hilang buat selama-lamanya.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti @citrawarna.my dan @malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 petang di Radio Klasik mengkamit kenangan. Adila. Adila.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih kesetiaan saudara mendengarkan kami menerusi Radio Klasik. Dan waktu ini segmen Melodi Klasik bertemankan saya, Hazwani Zakaria. Dah pun 1.36 minit tengah hari, saudara. Hari yang menjamu selera, kan? Selamat menjamu selera. Terima kasih yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan ibu bapa yang sedang berniaga dan berada di tempat kerja dan sebagainya, Wan ni ada satu berita penting nak kongsikan kepada saudara. Kalau sebelum ni ada ibu bapa yang tertangguh untuk mendaftarkan anak-anak mengambil lesen motosikal kerana memikirkan kos yang mahal, dan sekarang ni mungkin saudara boleh menarik nafas lega. Sebab apa Wan ni? Menerusi program khas My Lesen B2 Sekolah, My B2S 2026, seramai 60,000 pelajar sekolah disasarkan untuk memperoleh lesen motosikal kelas B2, termasuk pelajar daripada keluarga B40 secara percuma sahaja, saudara. Ini bermakna ibu bapa tidak perlu lagi untuk memikirkan perbelanjaan bagi membiayai yuran lesen anak-anak, saudara. Bantuan ini bukan sahaja dapat meringankan beban keluarga, malah memberi peluang kepada lebih ramai pelajar memiliki lesen yang sah sebelum mula menunggang motosikal di jalan raya. Jadi untuk paduan lebih lanjut, jangan lupa untuk layari portal ataupun saluran rasmi JPJ untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai dengan program khas My Lesen B2 Sekolah 2026.

Radio Klasik menggambarkan kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Mimpi Yang Tak Sudah, lagu rakaman tahun 1980 dinyanyikan oleh Ibnu Risa. Membawa kita ke pukul 1.49 minit tengah hari. Saudara, terima kasih atas kesediaan saudara mendengarkan kami di mana jua saudara berada. Untuk pertemuan kita hari ini 24 Julai 2026 hari Jumaat, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Saudara sedar tak sedar, bermula 1 Julai yang lalu, perkara penting yang saudara perlu tahu yang telah pun kita lalui bersama-sama, pasport Malaysia berwajah baru. Pasport Malaysia yang antarabangsa dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat. Juga ada voucher buku madani. Seramai 2.2 juta pelajar menerima manfaat voucher buku madani bernilai RM100 Malaysia. Juga pemansuhan caj RM1 antara bank

0: dan pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Juga mekanisme baharu diesel bersubsidi budi madani yang individu yang layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat dan kuota yang ditetapkan. Itu antara berita baik bermula 1 Julai dan telah pun kita nikmati bersama-sama. Dan antara berita baik juga untuk bermula 1 Ogos antaranya bekerja hybrid. Jadi apa pun saudara yang sedang lakukan ketika ini, jaga diri, jaga kesihatan. Wani dah pun berada di penghujung waktu untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik ketika ini. InsyaAllah panjang umur, kuat jodoh kita. Wani akan bersama-sama dengan saudara bulan hadapan pula. Oh, jauh rasanya seminggu akan Wani berehat seketika. Oh, tak ada, Wani ada di sini. Cuma Wani akan ke udara berteman, teman berteman bersama dengan Wani InsyaAllah di Ogos nanti, insyaAllah. Jaga diri saudara. Wani minta maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang Wani kudara bersama-sama dengan saudara. Terima kasih atas kudrat saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak mengizinkan. Mata pun mungkin kabur, jari jemari tidak sekuat dulu saudara. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Wani tinggalkan saudara dengan lagu ini,
1: Bila Kekasih.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kembur. K-E-M-B-U-R. Kembur. Kembur adalah berbual-bual kosong dengan beria-ia hingga tersembur air liur.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Hazwani Zakaria yang telah selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan penuh lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga Pop Ye Ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Menggamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara, DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen, satu suara.

Radio Classic. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua berada, dan terus dengarkan Radio Klasik menerusi rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Ruzita Abdullah dari Klang, katanya sedang bersiaran bersama-sama di Mestika Klasik. Semoga ceria dan sihat-sihat selalu hendaknya buat para pendengar setia Radio Klasik. Juga ada Jaya Kesuma nak ucapkan selamat petang dan selamat bersiaran di segmen Mestika Klasik juga. Moga sihat dan ceria-ceria selalu untuk terus menggamit kenangan. Ada juga Rosna Yus dari Kota Kinabalu, Sabah, juga nak ucapkan salam Jumaat penghulu segala hari. Terus layan Radio Klasik, tetap pilihan nombor satu, dan kami akan terus berterusan layan Radio Klasik hinggalah sampai bila-bila, katanya. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih kepada para pendengar setia Radio Klasik yang tak henti menghantarkan kiriman di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Saya akan bacakan dari masa ke masa, insyaAllah. Apapun, terus berhibur dahulu dengan Helen Velu, Akan Setia Padamu.

Ya, baru saja berlalu kenangan manis di Kuala Lumpur. Dendangan Ismail Harun menggamit kenangan saudara pada tahun 1969. Baik, sebelum saudara nak bersiap-siap pada petang ini ya, atau ke mana saja, apa kata singgah dulu di laman ataupun page Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dapatkan laporan ramalan kadar cuaca berkenaan dengan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri seluruh Malaysia, antaranya di negeri Perlis serta di Kedah, juga diikuti Pulau Pinang, seterusnya di Perak merangkumi Krian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Seterusnya di Pahang merangkumi Bera, diikuti Selangor, di sekitar Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang. Seterusnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, diikuti Negeri Sembilan, Melaka, Johor, merangkumi Tangkap, Mersing dan Kota Tinggi, serta di Sabah merangkumi pedalaman Tenom, Beaufort, Keningau, Keningau dan juga Tambunan serta di Pantai Barat hingga pukul 4 petang ini nanti. Antara amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Radio Classic. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada para pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan yang tak berbelah bahagia hinggalah ke saat ini. Dan selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu. Tak kiralah apa jua yang dilakukan, diharapkan agar segala urusan serta tugasan yang direncanakan akan dipermudahkan. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan ya. Sambil berhibur di Mestika Klasik, terimalah Dara Pujaan, persembahan Dato' L. Ramli.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ini baru saja berlalu cinta abadi. Nyanyian Datuk DJ Dave menggamit kenangan saudara pada tahun 1977 hasil ciptaan Mazan Manan manakala lirik ditulis oleh D-Team. Baik, menyusul slot iklan tajaan bersama-sama Nescu Resources pada pukul 3 petang ini nanti. Tunggu, jangan ke mana-mana, terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic menggamit kenangan.
0: Mestika Classic.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada dan seperti biasa di Mestika Klasik ketika ini menerusi slot iklan tajaan bersama-sama Encik Azman Hamid merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Encik Azman?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ya, syukur seadanya.
3: Ya. Apa khabar?
2: Ya, begitu jugalah dengan Encik Azman. Segala-galanya indah belaka pada petang-petang begini. Alhamdulillah, syukur. Dan mungkin ada perkembangan terbaru ataupun antara promosi terhebat yang ingin diuawarkan buat para pendengar setia Radio Klasik. Silakan Encik Azman.
3: Okey, baiklah, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk tuan-tuan. Salam hari yang sangat berkah untuk kita. Dan insyaAllah saya doakan agar semua yang mendengar ketika ini, buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ, minuman Parti Sarang Murung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya doakan agar segalanya urusan kita insyaAllah dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini hari yang sangat baik. Hari penghulu hari ini, kami nak menawarkan promosi yang sangat istimewa untuk pendengar-pendengar, untuk kawan-kawan saya, untuk sahabat-sahabat saya, untuk rakan-rakan saya yang mungkin nak cuba buat pertama kali. Apa rasanya minuman Parti Sarang Murung Walid keluaran SQ ni? Rasa dah banyak kali dengar ni. Terutama Cik Man, buka ke udara di Radio Klasik cerita macam tu, cerita ini. Jadi nak juga tahu apa promosinya. Sabar tuan-tuan. Saya akan terangkan promosi yang kita nak berikan kepada anda untuk hari ini. Dan yang sebelum itu, mungkin ada yang kali pertama, kali kedua yang nak tahu lagi. Nak tahu lebih lanjut antara manfaat dan juga kebaikan minuman Parti Sarang Murung Walid ini untuk tubuh badan kita. Apa istimewanya Cik Man? Jadi saya nak terangkan satu persatu antara kebaikan yang ada jika kita amalkan minum secara konsisten. Ia membantu serta menyokong tubuh badan kita, meningkatkan ya sistem imun dalam tubuh badan kita, rasa bertenaga, rasa bertenaga, dan juga melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya selepas ini tak ada di kalangan tuan-tuan, kurang di kalangan tuan-tuan yang tidurnya rasa macam bangun kebas sana, Cik Man. Oi, tidur sini tak boleh nak lena, Cik Man. Jadi kita nak tingkatkan sistem imun ni dalam badan kita ni, kita nak darah dalam tubuh badan kita ni untuk kestabilan bacaan-bacaan tu. Jadi kita boleh amalkan minum minuman Parti Sarang Murung Walid keluaran NESQ ini yang selamat diminum, yang selamat dimakan dan juga boleh disapu di mana-mana bahagian luaran kulit kita. Sangat tinggi nutrisi kolagen yang ada di dalam minuman Parti Sarang Murung Walid NESQ ini yang akan membantu melembapkan kulit kita. Tak jadikan sebagai masker muka pun boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, niat dan ikhtiar kita, kita nak jaga tubuh badan kita. Tuan-tuan, kita dalam usia sekarang, usia yang semakin meningkat, tenaga kita dah tak kuat macam dulu. Buat kerja sekejap ni rasa macam nak pitam, buat kerja yang tu pula rasa macam nak pengsan, buat yang ini pula rasa dah tak nampak, dah gelap dunia. Jadi kita tak naklah di kalangan rakan-rakan sahabat saya ya, yang terkesan nak beribadat susah, ada yang solat di kerusi. Jadi saya tak nak tengok kawan-kawan saya yang terbaring di tilam lamanya mempunyai masalah saraf. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat, mari kita cuba dahulu minum minuman Parti Sarang Murung Walid keluaran daripada NESQ ini yang sangat mendapat tempat di hati pelanggan-pelanggan, yang mendapat permintaan yang sangat tinggi, bukan saja di dalam negara, bahkan di luar negara, di Indonesia, di Singapura, di Brunei kan. Jadi saya nak kongsikan perkara yang baik ini untuk anda supaya saya nak tengok senyuman anda untuk berjalan sebelum ini naik tangga sakit, lepas tu rasa senyum dah seronok. Datu apa sebelum ini buat kerja rasa nak pitam, sekarang ni buat kerja dah rasa nyaman, bangun pagi-pagi rasa segar. Ini yang saya nak lihat untuk anda. Jadi untuk produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KK Mesti dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, jadi tak perlu kita nak risau atau khuatiri. Untuk promosi yang kita tawarkan untuk promosi hari ini, yang menariknya harga sangat mampu milik. Tuan-tuan, untuk satu botol 375 ml ini harga pasaran kita RM180. Dengar baik-baik ya, RM180 untuk 375 ml. Ha, jadi berapa hari ini Nescu nak bagi tawaran istimewa? Ya, seperti yang kita dengar sebelum ini, bos kita nak maklumkan, nak belanja lagi buat pendengar-pendengar setia dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia yang nak jana pendapatan, yang nak kongsi membeli, yang nak kongsi nak sedekah kepada rakan-rakan kan. Jadi tuan-tuan, hari ini dengan harga RM300 kami berikan sebanyak 15 botol untuk anda. Ha, banyak tu. 15 botol untuk harga RM300. Jadi jangan lepaskan peluang hebat ini. Telefon segera kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Ingat, promosi RM300 dapat 15 botol. Ha, jadi untuk cas pantaran akan ada sedikit cas pantaran berbeza dengan di Sabah dan Sarawak. Jadi jangan lepaskan peluang ini kerana saya buka sampai jam 7 malam saja, Amy. Ha, yeah. Jadi kena fikir cepat-cepat. Nak sehat, nak cantik, telefon Nescu sekarang.
2: Ya, sebentar saja lagi kita akan kembali dan terus dengarkan persembahan Halim, Masa Remaja.

0: dia Masa Remaja, persembahan A. Halim and the Fictions. Bertemu kembali pastinya buat saudara yang baru saja bersiaran bersama kami di Mestika Klasik ketika ini, bersama-sama Encik Azman Hamid. Dan mungkin Encik Azman nak kongsikan sekali lagi ya tentang promosi yang cukup padu pada petang ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Amy yang bertugas. Jadi tuan-tuan, jangan fikir lama-lama. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Jangan fikir lama-lama kerana kesakitan ini, tuan-tuan, umpama hujan. Kalau kita tak sediakan payung sebelum hujan turun, basahlah kita satu badan. Jadi kalau kita tak bersedia untuk mencegah segala penyakit yang nak datang dalam tubuh badan kita, baik kita kita nak cegah dahulu sebelum kita merawat, kan. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Jadi kepada ibu-ibu, kepada ayah-ayah yang selama ini ada cuba pelbagai produk, ada cuba makan itu, makan ini, tapi tak berapa nak serasi lah Cik Man. Tekak ni rasa macam tak boleh nak telan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, rasa minuman pati sarang burung walet ini, ia macam manis-manis buah. Ya, pengambilan semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk seorang penggunaan. Satu hari 4 sudu dah cukup. Nanti kalau dah sampai, buka botol, simpan dalam peti ais, rasa sejuk-sejuk. Ataupun nak campur dengan minuman kegemaran kita, minum teh ke, minum kopi ke, tak jadi masalah. Yang paling penting, hari ini promosi yang Nescu nak berikan kepada anda, pembelian sebanyak 15 botol dengan harga RM300 saja tuan-tuan. 15 botol ini boleh telefon segera kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Selain daripada kita nak jaga organ dalaman kita, kita nak jaga masalah penghadaman kita, kan. Ada di kalangan sahabat saya, memang ada hantar WhatsApp sendiri dekat saya. Dia kata, Cik Man, saya ni kadang-kadang pukul 3, pukul 4 terjaga, Cik Man. Terjaga kenapa, tuan? Kadang-kadang nak tidur ni tak berapa nak selesa lah, nak tidur ni tak berapa nak dapat tidur yang berkualiti lah, asyik nak ke jamban saja. Itu yang saya tak suka tu katanya, kan. Tapi tak apa tuan-tuan, saya dah maklum kepada sahabat. Produk Nescu ini bukanlah semata-mata hari ini kita makan, besok boleh sihat, tak. Mungkin asbab daripada produk ini, dengan izin Allah SWT, ia membantu untuk mengurangkan masalah kesakitan-kesakitan yang tuan-tuan alami. Kita ada usaha, kita berdoa dan juga kita ikhtiar. Itu yang paling penting. Jangan duduk diam. Jangan duduk diam. Aku ni sakit, tak bolehlah nak pergi jumpa kawan. Aku ni sakit, tak bolehlah nak pergi ke mana-mana. Kawan-kawan ngajak sana, cucu ngajak sini, anak ajak pergi rumah sana, tak boleh nak menangis. Jadi kita tak nak, tuan-tuan. Kita nak keluar daripada kepompok kesedihan kita supaya kita terus bersemangat. Bila kita sihat, badan rasa yakin untuk berjumpa dengan semua orang. Jadi saya nak semua orang rasa yakin, semua orang rasa diri sentiasa dalam keadaan sihat, sihat selalu. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang yang kami tawarkan, promosi yang sangat-sangat hebat. Bayangkan, harga untuk satu botol saja RM180, tetapi untuk hari ini tambahkan lagi RM120, jadikan sebagai RM300. Bos Nescu belanja sebanyak 15 botol untuk anda. Jadi yang mana pilihan yang sangat tepat untuk anda? Kami adalah pengilang. Kita tak ada buat produk mana-mana. Kita buat sendiri produk ini. Kita masak dengan bahan-bahan yang berkualiti. Dan niat utama kami adalah lebih kepada nak membantu semua orang yang ada masalah-masalah kesihatan yang mungkin dah lama terpendam di dalam diri tu. Jadi kita ikhtiar sehat, kita berdoa dan kita cuba. Tuan-tuan, cuba. Jangan tak cuba. Hari ini 15 botol dengan harga RM300. Yang tak boleh nak buat bayaran secara transfer online, tak apa tuan-tuan, saya faham. Ada orang duduk dekat hujung kampung sana, kadang-kadang susah nak keluar ke pekan, nak keluar ke bandar, tak apa. Tunggu barang sampai baru bayar. Kira dulu berapa produk botol ni, Cik Man janjikan berapa, dah sampai depan rumah nanti baru bayar. Untuk pengantaran memang ada sedikit cas pengantaran untuk anda, tapi yang paling baik, sedikit sumbangan pembelian. Nilai pembelian anda itu kita akan masukkan ke dalam tabung Prihatin Nesku, yang mana kita nak bantu kepada ramai golongan-golongan yang memerlukan. Jadi untuk hari Jumaat ini kan, apa kata kita sedekahlah sikit-sikit. Nesku pun nak sedekah, tuan-tuan pun nak sedekah. Jadi untuk nombor telefon sebagai tempahan, ini yang paling penting kerana saya buka sampai jam 7 malam ini saja. Ingat sampai 7 malam. Yang nak jana pendapatan, yang nak tambah pendapatan, Cik Man, saya seronok betul lah pergi kampung dekat belah adik tu. Kawan-kawan dia ada 3-4 orang dah suka makan HQ, Cik Man. Jadi kita pun adalah sikit-sikit buat tambah-tambah pendapatan. Boleh tuan-tuan, tak jadi masalah. Ambil dengan HQ promosi yang kita tawarkan. Jadi tuan-tuan boleh jana pendapatan. Ini nombor telefon yang paling penting tuan-tuan kena ambil. 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp di talian kita. Saya faham kalau call memang susah nak masuk sebab panggilan hangat. Tak apa, miss call saja ataupun WhatsApp saja di talian 016-200-4348. Kalau nak sikit-sikit, datang ke Shopee ataupun TikTok NESQ untuk pembelian secara sedikit-sedikit ataupun harga yang lain. Jadi untuk anda nak sihat, nak cantik, bersama-sama dengan NESQ hari ini dapatkan tawaran istimewa 15 botol RM300. Dan ini, itu saja masa yang saya ada, Amy. InsyaAllah lain waktu kita berjumpa lagi, insyaAllah. Kepada tuan-tuan, ingat nak cantik, nak sihat, ingatlah NESQ. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Encik Azman Hamid, merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Seketika saja lagi saya akan kongsikan juga waktu solat fardu asar seluruh Malaysia buat saudara walau di mana jua berada. Terus dengar Radio Klasik.

Radio Classic. Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang Fardu Asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah.

Terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik, di ruangan kedua Mestika Klasik. Masih lagi kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop Yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran. Juga tidak dilupakan, turut diselanselikan dengan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Pak Aziz atau Pok Jis yang berada di Dungun ketika ini. Nak ucapkan terima kasihlah kerana siarkan lagu Kenangan Manis di Kuala Lumpur, nyanyian Ismail Harun tadi, katanya sangat terhibur. Terima kasih kembali buat Pok Jis sekeluarga ya. Dan tak dilupakan juga buat Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulung yang nak ucapkan selamat petang dan teman-temankan di Mestika Klasik. Juga ada Pak Mansur dari Taiping Perak, katanya nak ucapkan selamat menerima menantu kepada sahabatnya Yaakob sekampung katanya pada Sabtu ini. Semoga kedatangan para sahabat dapat menyerikan lagi majlis dan diharap dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo saya belanja sikit dengan lagu nyanyian Jaafar Ahmad berjudul Selamat Pengantin Bersanding.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Kelas yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bahagia. Ya. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu dan kita mengharapkan segalanya dipermudahkan buat saudara. Dan kepada yang dalam pemanduan ketika ini, selamat mandu diucapkan buat saudara. Jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapannya serta fokus pada pemanduan, tak kiralah walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Pandu cermat, jiwa selamat.

Radio Klasik. Ya, Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Mestika Klasik pada petang ini ya. Dan seketika saja lagi mulai pukul 4 petang, lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an akan terus berkumandang buat halua telinga saudara. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mastika Klasik.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
3: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
2: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
2: Istimewa di Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu Express Rakyat, persembahan kembara menggamit kenangan saudara walau di mana jua berada. Kepada yang dah mula pulang ke kampung tu atau walau ke mana jua perjalanan saudara, selamat memandu diucapkan. Terus kekal fokus ya pada pemanduan saudara. Jaga jarak antara kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapannya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, insyaAllah. Pandu cermat, jiwa selamat. Okeylah, Fatimah Zah binti Yad dari Parit Tengah Muar, Johor, kata di WhatsApp Radio Klasik ketika ini nak ucapkan salam buat semua anak-anak, cucu-cucu Tok Mak katanya yang dirindui bila hendak balik kampung. Semoga sihat selalu hendaknya. Salam juga buat para sahabat yang terus layan Radio Klasik menggamit kenangan ketika ini. Dan katanya semoga terus terhibur dengan persembahan lagu-lagu terhebat di Mestika Klasik. Ayuh, layan Sarina Hashim, kenalan pertama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik. Terus menggamit kenangan dengan hiburan terbaik di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan bersama-sama, Azan Fardu Ansar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.45 minit petang nanti. Selamat menaikkan solat Fardu Ansar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, kasih sayang umpama seperti angin. Tak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kembur. K-E-M-B-U-R. Kembur. Kembur adalah berbual-bual kosong dengan beria-ia hingga tersembur air liur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah sini, Palembang pernah tahu. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan, saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, ayuh kita ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita sama-sama ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Diani Shazlina. Ayuh terus

0: Cubit, cubit manja.
1: Letih juga main pickleball ni. Nampak macam senang je. Ih, kurus dah jari aku ni.
2: Kenapa jari kau pula yang kurus? Nama pun sukan bela. Sukan mana yang tak letih?
1: Tapi seronok lah, Suraya. Nanti kalau kau nak main lagi, jangan lupa ajak aku tahu. Aku nak ikut sekali.
2: Lepas ni, aku nak ajak semua wanita-wanita kat Taman Menggamit Kenangan ni main pickleball sekali dengan kita. Lagi ramai, lagi meriah.
1: Kan? Kita sumbat semua dalam satu kereta.
2: Lepas tu, bawa kereta dalam keadaan membahaya. Jangan bela. Tak pasal-pasal lesen kereta kau kena gantung nanti.
1: Aku kurau je lah. Kan bahaya tu. Lagipun kereta aku ni muat 4 orang je. Lainlah kalau kereta Kak Sofia. Boleh muat ramai orang.
2: Kan? Lagipun kan bela. Kalau lesen kita kena gantung, lepas tu kita memandu pula, memang kena hukuman lah.
1: Tapi kalau ada yang masih lagi berdegil nak memandu kenderaan walaupun lesen mereka digantung atau dibatalkan oleh mahkamah, mereka ni akan berdepan dengan hukuman penjara sehingga 3 tahun tau.
2: Dan lagi satu, pindaan tu dibuat pun untuk meningkatkan hukuman sedia ada bagi menggalakkan pematuhan undang-undang dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya.
1: Lagipun sebelum ni, hukuman penjara daripada tempoh tidak melebihi 1 tahun kepada tidak melebihi 3 tahun. Selain itu juga, denda ditingkatkan kepada tidak kurang daripada RM3,000 atau tidak melebihi RM10,000.
2: Banyak denda tu. Dari kena bayar denda, baik aku buat deposit beli kereta elektrik kan?
1: Tapi Suraya, kau kena ingat juga, kenderaan motor elektrik ni pun diperkenalkan syarat yang lebih ketat. Kena mempunyai nombor siri kenderaan motor elektrik dan nombor kesis yang terang, jelas dan tidak terusik.
2: Kalau macam tu, sekarang ni kau tak ada nak buat apa-apa kan? Kan?
1: Mulalah tu. Nak pergi mana lagi, Suraya? Aku dah penat lah main pickleball ni.
2: Teman, aku pergi bilik pameran kereta jap. Aku nak tengok-tengok apa yang patut.
1: Baru cerita pasal kereta, dah nak beli kereta baru ke?
2: Tengok-tengok je.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti citrawarna.my dan Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
6: Mestika Klasik.

Baru saja berlalu gemilang dendangan, Ella mau kita ke pukul 5.30 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang telah bersama kami di Radio Klasik memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi ya, saban tahun. Tanpa saudara, siapalah kami. Terima kasih buat saudara dan ini, terimalah lagunya Susah Senang kita bersama gandingan Datuk Nasir Wahab dan Ramlah Ram.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: Mastika Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, menghampiri ke penghujung pertemuan kita nampaknya. Sekian saja tugasan saya di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai seterusnya, Azlan Omar yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Dan sehingga itu, segala khilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emily Nansamri. Jauh dirindu, dekat disayang. Buat saudara wala di mana jua berada, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, hingga jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah.

email ke tndtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh,
2: Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

Mari saudara, susun langkah. Pasang kuda-kuda. Kita pasang kuda-kuda dulu saudara. Biar kemas, biar tegak. Biar kukuh tapaknya saudara. Agar tidak sumbang. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang ini. Petang hari Jumaat. Ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai rimpun. Petang rimpun untuk hari ini memulakan tugasan ini didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga saya panjangkan untuk rakan penyampai Amelina Zamri yang dah pun selesai tugasan di konti dan menyambung tugasan ini melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik 24 jam kami bersiaran ke udara. Dan untuk lanjut pertemuan 6 jam berikutnya membawa ke pukul 12.30 malam nanti, hamba Azlan Omar susun langkah lagi petang saudara. Masuk. Baik, dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak. Dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu.

yang membuak-buak sedara panjang. Ah, gambarannya sepanjang itu, sebanyak itulah banyaknya rasa yang saya duk bawa ni sedara. Tak tertanggung saya seorang-seorang, kita kongsikan segala rasa yang ada ini untuk kemeriahan pertemuan dalam Ritma Klasik hari Jumaat untuk hari ini. Baik sedara, satu jam terawal kita kongsikan kenangan petang ini menerusi ruangan terkenang.

Kita kenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rasa rindu akan kenangan yang dah berlalu dalam kehidupan. Kita kembalikan 10 kisah kenangan itu untuk petang ini. Menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Terima kasih Syahri Rahman dari Pasir Mas Kelantan mencadangkan tajuk ini untuk dikongsikan petang ini. Saya macam terlupa. Saya macam ingat-ingat lupa dengan tajuk yang dimaksudkan ini. Tentang pindah rumah. Cara orang dulu-dulu pindah rumah. Eh, lain ke? Lain. Dulu-dulu lain pindah rumah, saudara. Dulu, sekarang pindah rumah, angkut barang dalam rumah. Dulu pindah, dengar rumah, rumah sekali pindah. Okey, itu kongsikan kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Blues Gang ini dia, apa nak dikata? Kita kongsikan kenangan sepanjang pertemuan di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Ya, terkenang dulu-dulu petang ni 0135656128. Syahri Rahman dari Pasir Mas Kelantan mencadangkan tajuk ini untuk dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Cerita tentang pindah rumah, cara orang dulu-dulu. Siapa masih ingat dan siapa masih ada ataupun yang pernah melalui zaman itu, pernah melalui ataupun melihatnya ataupun ya mungkin pernah juga menyertai keanggotaan pindah rumah, cara orang dulu-dulu. Sebab dulu-dulu pindah rumah, dia bukan hanya pindah pindah barang-barang dalam rumah. Pindah rumah dulu-dulu dengan erti kata yang lain ialah pindah dengan rumah tu sekali ni. Dipindahkan lokasinya, angkut dengan rumah-rumah tu sekali. Dari lokasi A ke lokasi B, dan memerlukan tenaga, ya, tenaga sekampung yang ramailah. Macam tu. Baik, kalau mungkin ada kenangan tentang kenangan pindah rumah ni, mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 0135656128. Segar, nyaman udara petang ni. Baik, dalam berita itu mari kita kongsikan antara kiriman anda pun diterima perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Nama dia siapa? Namanya Haji Mak Jam, Felda Jengke, 24 Pahang. Orang Felda, saya rasa orang Felda arif sangatlah dengan apa yang kita kongsikan petang ni. Teringat katanya pasal pindah rumah ni, di Parit Air Hitam, Parit Air Hitam 2, Alor Pongsu, Perak, tahun 70-an. Ketika itu rumah kayu, tiang kayu, dinding papan, bumbung zinc dan juga atap dan rumbia. Dan ketika itu nak naik rumah atau bangunkan rumah, jemput orang kampung datang minta tolong. Begitulah juga nak pindahkan rumah. Kalau dekat kalau dekat gotong royong, pikul aja. Kalau jauh, kenalah buka dengan cermat, nanti senang nak pasang balik katanya. Oh ya, yang buka tu satu hal. Ya. Yang satu lagi, dulu-dulu ya, saya pun pernah menyaksikan cara itu, kaedah itu. Memerlukan keanggotaan ramailah penduduk kampung untuk nak angkat sebuah rumah, nak dialihkan dari lokasi A ke lokasi B. Pindah ramai-ramai itulah. Masukkan kayu yang panjang bawah tiang tu. Tiang dulu dia ada lubang kat situ. Kemudian pikul ramai-ramai. Baik, terima kasih Haji Mak Jam. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, cerita pasal pindah rumah ni. Halim Noor dari Kupang, Balun, Balong, Kedah. Tajuk pindah rumah dulu-dulu, sebab dulu-dulu dikatakan penghuni dalam rumah mudah diserang sakit. Kepercayaan dulu-dulu lah. Jadi panggil sekampung usung sedepa saja, kata tu kata Tok Moh tadi. Itulah realitinya dulu-dulu, itulah kenangan tahun 60-an dulu-dulu. Pindah sikit pun ada juga, pindah sedepa pun boleh. Okey, kalau pindah sedepa tu tak adalah rasa perit sangat. Ini pindah ni yang saya pernah tengok agak jauh jugalah. Okey. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada Maklong Kidal dari Paloh. Cerita pindah dulu-dulu, Maklong pindah dari kampung tenang ke kampung sawah baru. Cuma bungkus pakaian dengan kain cadar, tikar dengan bantal gulung sekali. Periuk belanga dimasukkan dalam guni, barulah jalan kaki. Dulu-dulu tak banyak barang. Kalau sekarang nak kena, oh ini pindah barang dalam rumah. Yang kita cerita ni pindah rumah, Maklong. Pindah dengan rumah-rumah sekali yang dimaksudkan tu. Baik, yang lain lagi, kalau mungkin ada cerita tentang pindah rumah ni, pindah rumah cara orang dulu-dulu, usung ramai-ramai sekampung tu, mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 0135656128. Zainal Zain, Sangkar Cinta, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang semasa dulu. Terkenang dulu-dulu. Eh, dah pun 6.25 minit petang waktu ini, saudara. Sekejap aja masa berlalu. Begitu jugalah dengan kenangan usia yang kita tinggalkan itu. Kejap aja kita dah berubah. Dah pun dah beralih zaman dan sekarang kita mengimbau kembalikan kenangan-kenangan itu. Dan untuk petang ini, menteri ruangan terkenang dulu-dulu 0135656128. Abang Ben, dia kata dulu-dulu kalau nak pindah rumah, kalau nak pindah rumah, ada tertuang tanduk kerbau. Iyalah, betul lah Abang Ben. Saya pun teringatlah. Tertuang tanduk kerbau tu, tapi nak tiup bukan senang. Nak tiup kena ada cara-cara dia lah. Saya sendiri tak tahulah macam cara dia, tapi memang betul. Bukan senang nak tiup tertuang tu. Dan tertuang itulah menjadi panduan ke mana orang kampung nak tuju untuk dikumpul, untuk berkumpul orang kampung, rumah mana yang nak dipindah ke tu. Kat situlah tertuang tu akan ditiup dan orang kampung akan berkumpul menuju ke bunyi tertuang tadi dihasilkan. Maka bila terkumpul ramai-ramai tu, barulah ramai-ramai boleh usung rumah tadi itulah. Pindah rumah cara orang dulu-dulu. Baik, sekali lagi talian WhatsApp Rasmi Radio Klasik 0135656128. Ramli Ismail, I'm Oleh Melaka. Saya pernah sertai pindah rumah datuk saya dari darat ke baruh. Baruh tu sawah padi tu. Untuk dijadikan rumah bapa saya tahun 60-an dulu. Rumah ibu tu dipikul beramai-ramai. Okey, rumah ibu dalam lebih kurang 50 kilo, 50 ke 60 orang. Okey. Bukan main best lagi masa tu. Umur saya masa tu lebih kurang 5 ke 6 tahun. Lepas selesai makan bubur kacang ramai-ramai, dimasak oleh mak saya. Kampung saya masa tu di Umbai, Melaka. Memang selalu pindah rumah. Namun semua tu tinggal kenangan. Ya, memang tinggal kenangan. Tinggal lagi pernah melalui ataupun menyaksikan peristiwa yang dah tak ada dah zaman sekarang ni. Sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Ramli Ismail. Lagi kiriman daripada pengirim ni, Ramli Ishak. Pernah menyaksikan pindah tapak rumah ke tempat lain. Dulu punya rumah tak besar. Dari ibu rumah hingga ke dapur rumah, atas barang dalam rumah dikeluarkan. Dan semangat gotong royong tu memang kuat sangat-sangat katanya. Pemerhati dari satu suara memberi arahan. Ya betul, dulu ada jerit. Saya pun tak ingat apa benda yang dia jerit ni. Tapi tentulah ada seorang tukang kemudi akan jerit untuk angkat, kemudian jalan, kemudian untuk berhenti. Semua tu nak kena ada arahan, ada leader dia, ada ketua dia lah. Baik, terima kasih Ramli Ishak berkongsi kisah kenangan petang ni. Yang lain lagi ada kisah kenangan berkait dengan pindah rumah cara orang dulu-dulu. 0135656128. Kejap nanti ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan selepas itu kita akan sambung lagi, saudara. Sambung lagi cerita tentang pindah rumah. Bukan pindah barang dalam rumah ni, pindah dengan rumah-rumah sekali pindah. Angkut ramai sekampung pindah rumah cara orang dulu-dulu. Bubble sini dia kesetiaan Menggamit Kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, bertemankan saya Cikgu Mona untuk petang ini. Ayo kita bersama-sama dengan Cik Ketayak Madu atau lebih dikenali dengan Cik Yap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cikgu Mona.
1: Ya, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ceria petang ni.
2: Betul tu, dapat cakap dengan Cikgu Mona.
1: Macam ni, Cik Yap boleh terangkan mengenai kopi yang Cik Yap hasilkan ni?
2: Boleh. Kopi yang Cik Yap jual, nama dia Kopi Mai Ratu.
1: Mai Ratu.
2: Betul. Okey, tapi kita mulakan perniagaan ni sebenarnya daripada zaman sebelum PKP, kita dah R&D dah produk ni. Tapi kita start jual lepas PKP. Dan dalam ni, kalau kita tengok dalam Kopi Mai Ratu ni, kita letak multivitamin, multimineral dan juga habatus sauda. Sebab kita dapat ilham daripada zaman PKP sendirilah. Waktu PKP ramai yang kena COVID. Lepas tu imunisasi rendah. Jadi sebab itu waktu kita ciptakan produk ni, formulasikan dia, kita letak multivitamin, multimineral dan habatus sauda.
1: Baik, tadi Cik Yap dah cerita mula berniaga selepas COVID. Jadi apa cabaran ataupun pengalaman untuk menghasilkan Kopi Mai Ratu ni?
2: Okey, kita cerita bab cabaran terlebih dahulu lah. Okay, kalau kita tengok kan dekat social media ni, sebelum COVID, ramai orang yang berniaga secara offline di luar. Tetapi lepas je COVID tu menerpa satu dunia, terus semua orang akan terus masuk dalam bidang perniagaan online atas talian. Jadi ni cabaran yang Cik Yap hadapi adalah kita ni nak membantu wanita-wanita, terutama suri rumah, menjana pendapatan. Jadi orang tengok kalau berniaga atas talian ni ingatkan senang sekadar buat Facebook, buat Instagram macam itu kan. Tapi ramai juga antara mereka dekat luar sana yang dia tak tahu pun cara nak mulakan perniagaan atas talian.
1: Betul.
2: Macam mana nak tukarkan jadikan ada beg kuning zaman sekarang dengan AI. Jadi cabaran yang terbesar bagi Cik Yap nak mengajar mereka ini menggunakan teknologi dan mahir bab IT. Kalau nak diceritakan bab pengalaman melalui Kopi Mai Ratu ni, alhamdulillah Cik Yap bersyukur sangat dapat melihat ramai wanita, terutama suri rumah, dapat jana pendapatan yang lumayan dengan Kopi Mai Ratu ni.
1: Jadi bukan setakat menjual sajalah, Cik Yap juga membantu wanita-wanita lain dekat lain untuk menjana pendapatan.
2: Betul. Waktu kita buat R&D kopi ni, kita R&D nak dekat 20 kali.
1: 20 kali.
2: Sangat-sangat banyak. Betul. Sangat-sangat banyak. Dan waktu tu kita R&D memang kita akan bagi dekat apa ni, kumpulan-kumpulan yang tertentu. Contohnya lah, dalam kopi ni memang kita tak letak gula putih. Jadi kita letak pemanis stevia. Dan kita bagi dekat wanita-wanita yang ada kencing manis dan diabetes untuk minum. Dan memang kita pantau diorang punya bacaan gula, adakah naik ke tidak ke lepas minum. Dan juga dalam kopi ni ada juga bahan-bahan untuk melawaskan. Jadi kita cuba bagi dekat kumpulan-kumpulan yang sembelit. Tapi waktu yang mula-mula tu ada yang minum kopi ni sampai cirit. Waktu tu dalam tempoh R&D tu yang cirit sampai kita rasa okey, kita ubah formulasi mengikut kesesuaian. Sampai ke tahap sekarang ni, alhamdulillah okey. Tak ada pun cirit-birit.
1: Tadi Cik Yap asyik cerita untuk wanita, sesuai ke lelaki juga nak minum kopi ni?
2: Lelaki jangan. Sebab dalam ni kita memang formulasikan untuk wanita saja.
1: Patutlah nama dia Mai Ratu.
2: Ya, betul. Jadi dalam kopi ni sebenarnya Cikgu Mona, kita memang buat untuk kesihatan dalaman wanita. Dan bukan kita tidak fokus 100% kepada kesihatan dalaman. Kita letak sekali kalsium. Ini yang menyebabkan kita unik. Jadi kalau sesiapa yang ada lenguh-lenguh badan kan, sakit lutut tu, memang disarankan untuk cuba. Dan dia sihat sebab dia tak ada gula. Dan dia juga tidak ada kolesterol. Selalunya kalau kita tengok ramai hantu kopi dekat Malaysia ni. Tak boleh lah hidup tanpa kopi kan. Kalau minum kopi tu hari-hari kena ada.
1: Macam ketagih. Setiap hari pasti kena ada kopi.
2: Betul. Tapi sekarang ni dalam kalau minum Kopi Mai Ratu ni, yang bagusnya dia tak ada gula. Jadi tak perlu risau.
1: Jadi bolehlah ambil dengan berlebih, ataupun sehari dua kali tu bolehlah.
2: Boleh, tak jadi masalah. Kopi ni, walaupun bahan-bahan kita daripada sumber alam semula jadi, kalau bancuh, dia tak ada pun bau herba. Dan bukan warna dia hitam legam, tak ada sedap-sedap pun. Dan kalau bancuh, wangi, harum semerbak. Kalau minum sedap, perisa cappuccino.
1: Cappuccino, dia betul. Satu perisa sajalah.
2: Betul,
1: ke satu ada, perisa. Ada perisa lain ke tak ada?
2: Satu perisa saja. Dan kalau minum pun sedap, dia rasa manis, rasa berlemak kopi yang pahit-pahit kick tu.
1: Jadi kalau dah minum sekali, pasti nak lagi tu.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Cik Yap, macam mana kita nak dapatkan kopi Maira tu ni? Dah cerita macam-macam ni. Dia punya kebaikan dia, khasiat dia. Saya pun rasa macam teringin je ni.
2: Maira tu, Maira tu. Yang ada sakit lutut, sakit sendi. Siapa yang susah nak solat tu, meh cuba minum kopi Maira tu. Ada kalsium. Dalam kopi ni dia tak ada gula. Jadi kalau ada 3 serangkai dekat luar sana, boleh minum, tak ada gula, tak ada pun kolesterol. Nak dapatkan kopi ni, boleh search dekat TikTok ataupun Shopee ke Facebook ke. Search je nama Cik Yap, Cik Ketayap Madu. Dekat situ Cik Yap hari-hari ada buat live, ataupun tim Cik Yap pun ada buat live. Selalu ada voucher murah. Kalau beli satu pack, harga dia RM39. Tapi kalau katalah nak harga yang lebih murah, lebih jimat, beli 3 pack terus, set sebulan. Itu paling famous. Paling famous. Kalau harga harga asal RM117 untuk 3 bungkus set sebulan. Tapi Cik Yap bagi RM110. Beli dekat TikTok, dapat voucher 3 pack tu boleh dapat harga bawah RM100.
1: Jadi macam mana kalau kita nak dapatkan, ada ke nombor telefon ke, boleh kongsikan dengan pendengar kita?
2: Boleh. Di 018-281-8806.
1: Pastinya bila dah dengar ni, pasti ramai ramai yang nak dapatkan produk Cik Yap Maira tu, kopi Arabica.
2: Betul.
1: Baik Cik Yap, terima kasih untuk perkongsian petang ni. InsyaAllah kalau tu nanti kita akan carilah beg kuning dekat dekat laman media sosial ni.
2: InsyaAllah. Terima kasih Cik Kumona.
1: Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Baik, terkenang dulu 0135656128. Cerita tentang pindah rumah. Cara orang dulu-dulu, saudara. Pindah rumah dulu-dulu yang dimaksudkan adalah pindah rumah tu yang dipindahkan, bukan barang dalam rumah. Barang dalam rumah tu pindah juga lah. Tinggal lagi maksud yang dimaksudkan mungkin kalau generasi hari ini ataupun generasi yang terkemudian tak ada peristiwa ataupun tak ada kenangan itu, ketahuilah bahawa dulu-dulu memang ada cara itu, cara pindah rumah orang dulu. Rumah itu sendiri, seketul, sebuah rumah dipindahkan dari lokasi A ke lokasi B dengan ada cara-caranya lah. Termasuklah dengan permulaan cara nak panggil orang kampung, dengan tertuang tanduk kerbau tu ditiup. So, nak tiup tu pun dah satu hal. Tak semua orang pandai nak tiup benda tu. Kalau budak-budak memang tak mampu nak tiup lah. Kalau tiup pun tak bunyi. Baik, kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 0135656128. Kalau mungkin saya pernah ada kenangan, setidak-tidaknya kalau mungkin bukan pindah rumah, saudara pernah menyaksikan. Mari kita kongsikan kisah kenangan itu. Rizwan dari Changlun, Kedah. Masih segar dalam ingatan. Awal tahun 80-an, bersekolah rendah ketika itu, ada apa ni, aktiviti pindah rumah dari kampung saya ke kampung sebelah. Jaraknya dalam 3 ke 5 kilometer. Wuih, jauh. Wah, yang saya tengok tu selalunya dekat-dekat aja, tak ada sampai 3 kilometer. 3 ke 5 kilometer jauhnya, tapi meriah sangat-sangat. Awal seminggu dah buat persiapan cari buluh yang besar untuk dijadikan penyangga. Buluh ataupun satu lagi selalunya orang guna kayu 24. 24 kecil kan? 48 ke apa? Tapi kayu tu besar lah yang diboleh. Sebab tu tiang rumah dulu-dulu dia akan ada tebuk bentuk 4 segi tu. Itu persediaan lah kalau perlu pindah rumah. Maka akan dimasukkan kayu yang kena dengan saiz ukuran itu untuk dijadikan penyangga dan usung ramai-ramai melalui lubang tiang tadi tu. Baik, terima kasih Rizwan. Dia kata apa ni? Pernah juga rasa beberapa kali pindah rumah, tapi yang sangat kekal dalam ingatan tanda kerjasama dan ikatan ukhuwah sesama orang kampung. Terima kasih mengembalikan kenangan ini. Sama-sama kembali Rizwan. Terima kasih juga atas perkongsian. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada Saimah. Tahun 1958, masa tu usia saya 6 tahun, pernah tengok rumah saya dialih atau dianjakkan oleh orang kampung ke hadapan sikit. Anggaran dalam 3 rantai dari tapak asal. Selepas kerja siap, mak dan wan beri orang kampung makan nasi, dan saya masih ingat lagi mereka sangat gembira berborak ketawa dengan abah dan aki serta bapa saudara saya. Sungguh indah ikatan persaudaraan sekampung zaman dulu-dulu. Rindu sungguh zaman itu, katanya. Baik, terima kasih. Itulah tujuan, antara tujuan objektif ruangan ini diadakan. Dalam pada kita merindui akan kenangan yang dah lama kita tinggalkan itu. Ya, seronok berkongsi kisah kenangan sebetulnya. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada Azman Merah dari Masjid Tanah. Teringat dulu-dulu angkat atau pindah rumah. Biasanya tempat kami di Melaka tahun 70-an akan diumumkan lepas solat Jumaat. Betul, sama. Tempat saya pun gitu juga. Akan dibuat pengumuman lepas solat Jumaat kerana ramai jemaah yang ada. Jadi kami kanak-kanak yang riang dan sukalah, katanya. Sebab selalunya akan ada, selain ada aktiviti angkut rumah ni, angkat rumah, akan ada aktiviti makan bubur kacang dan mihun. Di situlah kami lihat orang kampung bekerjasama bergotong royong. Riuh gendah, tanda kesepakatan orang kampung. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Azman Merah, Masjid Tanah Melaka. Yang lain lagi, yang ada kisah kenangan berkait dengan cerita pasal pindah rumah, cara orang dulu-dulu ni, saudara. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Baki waktu kita kongsikan cerita ni sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ini dia, sekitar kita dengarkan dulu lagu nyanyian Iwan, Fantasia, Musim Cinta. 0135656128 Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. Banyak kenangan yang kembali ke dalam ingatan. Sementara kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan kenangan yang dihadirkan bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, berkongsi cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Tadi cerita pasal pindah rumah. Pindah rumah. Lagi kirim ID. Terima petang ini perkongsian daripada pendengar Radio Klasik. Namanya siapa? Mana tadi? Kak Zahir dari Tumpat, Kelantan. Dia kata, ingat dulu-dulu Kak Zahir dalam sekolah rendah waktu tu, kalau nak pindah rumah dulu-dulu satu kampung bergotong royong angkat rumah. Kadang-kadang tu rumah dipindahkan sampai 5 km dari tempat asal. Jauh ya. Okey, biasa yang saya tengok dulu jauh juga, tapi tak adalah sampai 4-5 kilo. Okey, biasanya tanduk kerbau menjadi tertuang, betul. Dan menandakan rumah akan diusung, bagi pihak perempuan pula akan beramai-ramai menyediakan juadah seperti bubur kacang. Menu pun samalah kan. Walaupun tempat kita berbeza, contohnya ada orang di Melaka lah, di mana tadi, tapi menu dia tak ada lain lah. Kalau dulu-dulu mesti bubur kacang lah, pindah rumah mesti bubur kacang. Apa lagi ni? Bubur caca dan kuih muih. Tapi apapun katanya, itu menunjukkan pertalian persaudaraan sesebuah kampung dulu sangatlah rapat. Ya betul. Terima kasih Kak Zai, Tumpat, Kelantan. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni daripada Khairuddin, Kelana Jaya. Apa cerita Khairuddin petang ni? Katanya teringat aktiviti pindah rumah, cara orang dulu-dulu. Sebelum tu bermesyuarat dululah, tetapkan hari untuk kumpul kawan kampung bergotong royong, adakan jamuan katanya. Dan bila nak angkat sama-sama tu, bilang 1, 2, 3 mula. Betul jugalah. Hingga sampai ke tapak yang dipindahkan, begitulah akrabnya sama dulu bergotong royong. Jadi dulu-dulu saya ingat, saya tak ingat apa cara kiraan dulu-dulu. Dia ada tukang kira, ada seorang tukang kira, dan memang nak kena ikut tukang kira ni lah. Kalau tak, nanti kan seorang nak letak, seorang nak angkat, kan haru juga. Jadi biasanya akan ada satu ketua, seorang ketua yang akan buat hitungan untuk angkat, untuk jalan, untuk berhenti, untuk letak dulu. Macam itulah lebih kurang. Semua akan ikut arahan

biasanya akan ditiup di rumah, tempat di mana rumah tu nak dialihkan tu, supaya ramai orang datang berkumpul. Bila tertuang tu ditiup. Okey, baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Cerita tentang pindah rumah ni, namanya Puan Aisyah Segambut. Kenangan dulu-dulu masa tu zaman budak-budak tahun 70-an. Pernah juga tengok orang tukang rumah. Tukang rumah. Oh, ini tukang rumah, ini buat rumah. Ini buat rumah lain cerita. Itu pun ada jugalah dulu-dulu kerjasama gotong royong orang kampung bantu buat rumah. Contoh kalau mungkin ada berlaku kebakaran untuk nak buat rumah baru, memang sekejap aja, zup-zap-zup-zap, sekampung akan tolong buat kerja untuk hasilkan atau untuk siapkan rumah baru. Ya, terima kasih Puan Aisyah Segambut. Yang kita nak kongsikan petang ni cerita tentang pindah rumah ni, kiriman daripada siapa lagi ni? Kiriman daripada Cikgu Jora Alustar Kedah, Lok Stark. Kata Cikgu Jora, dia kata kena ada seorang yang bagi arahan. Nampak? Betul. Kena ada seorang yang bagi arahan untuk melancarkan pergerakan. Walaupun tak jauh sangat, angkat sekitar 400 meter aja pun, tapi memang berat. Namun kesepakatan orang kampung membuatkan benda yang sukar jadi mudah. Betul lah, aku dah angkat ramai-ramai. Ramai, dulu memang ramai. Kalau nak angkut satu rumah tu, saya rasa macam sekampung lah, semua akan turun. Belum kira, belum cerita lagi budak-budak lain cerita lah kan. Tapi ada satu lagi yang saya ingat juga tentang pindah rumah macam orang dulu-dulu. Akan diletakkan seorang budak dalam rumah tu, kalau tak silap. Itu tentang adat lah, adat dulu-dulu. Cuma itu antara yang pernah saya tengok lah. Dulu-dulu nak usul rumah tu, akan letak seorang budak atas rumah tu. Ini pula kiriman daripada Wak Pi, Bukit Indah Ampang. Wak Pi pernah tengok orang pindah sebuah rumah tahun 50-an dulu katanya. Masa tu masih di sekolah rendah. Sebuah rumah diikat batang kayu empat penjuru, usung ramai-ramai, 2-3 batu jauhnya. Jauhnya. Biasanya musim lepas musim tuai padi lah, senang, tak ada gangguan. Lepas tu tuan rumah akan jamu makan ramai-ramai. Itu ajalah bayarannya, jamu makan ramai-ramai katanya. Semua buat kerja ikhlas, gotong royong. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya muafakat kehidupan berkampung cara orang dulu-dulu. Baik, saya kira ini yang terakhir yang sempat saya kongsikan petang ini. Saya tak sempat nak bacakan semua, tapi okay, saya kira ini yang terakhir lah kot yang sempat dikongsikan petang ini. Kiriman daripada siapa ni? Ella Balkis dari Taman Nilai Sungai Terap Tanjung Karang. Mak pindah rumah dari Blok K Sawah Sempadan ke Jalan Masjid Baru Sungai Tenggi Kanan. Dengan rumah-rumahnya sekali, papan-papan kayu-kayu dipisahkan dan letak nombor dan huruf, sehingga sekarang rumah tu masih kukuh. Ya, betul, saya setuju. Ini pun satu juga, selain daripada pindah rumah seketul tadi, sebiji sebuah rumah tadi dipindahkan, ada juga satu lagi kaedah cara lain. Dibuka papan rumah tu satu persatu dan letak nombor siap-siap supaya senang nak dipasang balik. Itu pun salah satu cara kaedah pindah rumah orang dulu-dulu. Apapun, terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan petang ni. Pindah rumah ke, pindah barang rumah ke, jangan pindah ke lain stesen radio, sudahlah. Kalau berani pindah ke lain stesen radio, seluruh persatuan pendengar-pendengar radio klasik akan mengambil tindakan. Baiklah, terima kasih untuk semua. Ini aja masih yang ada untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menamatkan perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu dengan lagu nyanyian Zaleha Hamid, Dangdut Reggae, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentah Zaman. Terima kasih semua untuk perkongsian kenangan mengenai ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Macam masa yang ada dan ya, saya tamatkan ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nyaman udara pantai, udara tepi pantai petang ini. Saya biasa bunyi ayam, bunyi tik, bunyi burung kan. Untuk petang ini, bunyi angin tepi pantai. Gambaran saya cuba untuk berada di tempat yang tenang bersama-sama dengan saudara petang ini sambil menikmati lagu-lagu yang juga membuatkan tenang suasana petang-petang ini. Baik, dalam pada melangkah melepasi pukul 7, kita pun melangkah melepasi pukul 7.7, 2 minit malam waktu ini. Meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini. Kejap nanti akan dikongsikan pula perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Lain sikit peti suara untuk hari ini, saudara. Jangan-jangan guna pakai peti suara nombor 18 ni. Berkarat sudah, berdengung sikit. Okey, baik. Kejap nanti untuk perkongsian waktu solat fardu maghrib. Dan ini dia seketika dengarkan dulu antara lagu-lagu yang juga menghiasi pertemuan kita untuk ritma klasik malam ini. Tiara Rosa, Bunga Angkasa, Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, melangkah melepasi 7 malam, kita dah pun masuk ke sesi malam, ataupun lebih tepat lagi, waktu senja lah kiranya. Dan dalam pada itu nak diingatkan juga lah, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya nanti, waktu solat fardu maghrib untuk malam ini, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam khususnya, 7.30 minit malam. Sementara nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk tunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 hingga 220.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluanmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir. Fid dunia.

0: Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.49 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.52 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan, irama berterusan selama 1 jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Hei, kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
8: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti @citrawarna.malaysia dan @malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
9: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu ingin bersolat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kembur. K-E-M-B-U-R. Kembur. Kembur adalah berbual-bual kosong dengan beria-ia hingga tersembur air liur.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.
4: Pujaan klasik, carta malar segar pilihan, undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
5: Radio Klasik menggamit kenangan di ramai merentas zaman. Pertemuan untuk malam ini dalam Gita Pujaan Klasik melangkah melepasi 9 malam dan 9.16 minit malam. Hai, selamat malam Kuala Lumpur, selamat malam Malaysia, selamat malam di mana juga saudara berada waktu ini. Menjadikan kami sebagai radio pilihan, menikmati siaran radio klasik untuk pertemuan setiap hari Jumaat 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Maka inilah harinya, inilah masanya, inilah rancangannya. Rancangan Gita Pujaan Klasik untuk malam ini bertemankan hamba saya Azlan Omar. Dan memulakan rancangan Gita Pujaan Klasik seperti biasa, saya dahulukan juga dengan salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan dan juga penerbit bersama untuk rancangan Gita Pujaan Klasik Azura Lisa Aziz dan Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi, selamat malam. Juga salam ini saya panjangkan kepada rakan-rakan yang ada di platform pelantar media sosial Live TikTok Radio Klasik malam ni. Bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi Live TikTok Radio Klasik. Baik saudara, dalam pada memulakan pertemuan kita untuk rancangan Gita Pujaan Klasik, kepada yang mungkin baru mengikuti siaran ini, baru mengikuti rancangan ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk rancangan Gita Pujaan Klasik. Ini adalah merupakan rancangan carta lagu. Gita adalah merujuk kepada lagu dalam bahasa Sanskrit, lagu. Jadi Gita Pujaan Klasik adalah lagu-lagu malar segar, carta lagu-lagu malar segar yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam Radio Klasik ini. Dan saudara boleh berikan undian saudara melalui pautan di Facebook Radio Klasik bagi menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu ataupun gita yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik sepanjang minggu. Baik, sebelum nak kita semak keputusan untuk minggu ini, kita nak semak juga keputusan untuk minggu lalu terlebih dahulu. Keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama minggu lalu. Di tempat yang ke-10, nyanyian G ataupun Fazil Latif Teratai Layu di Tasik Madu di tempat yang ke-10. Tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, nyanyian Wan Terusik Hati. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, nyanyian Freedom Mulanya di Sini. Di tempat yang ke-7 untuk minggu lalu, nyanyian Junaina M. Amin Kalau Sayang Apa Tandanya. Di tempat yang ke-6, Mimi Loma Bawah Rumpun Bambu. Top 5, 5 kedudukan terbaik untuk minggu lalu. Di tempat yang ke-5, nyanyian Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Julie Remy Bas Nombor 1. Di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, nyanyian UK's Sexer. Di tempat yang ke-2, Di Sudut Kamar Hatiku Dato' Jamal Abdillah. Dan tempat yang pertama ataupun juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu, nyanyian Dato' Hatan Dari Kekasih Kepada Kekasih. Itu cerita minggu lalu. Cerita minggu ni, kita baru aja nak mulakan untuk perkongsian dalam Gita Pujaan Klasik minggu ini. Dan ayuh kita semak keputusan yang dah pun disediakan oleh penerbit hasil daripada undian saudara menetapkan atau menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik. Ayuh kita semak keputusan untuk minggu ini, minggu yang ke-30. Wih, dah lama sudah ke, dah masuk minggu yang ke-30 dah pun. Keputusan untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini,
6: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.
5: Di tempat yang ke-10 untuk minggu ini, lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-10, mendapat undian yang agak kurang untuk minggu ini, dan yang Freedom Mulanya di Sini.

0: Berita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 9. Beralih untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Lagu nyanyian Junaina M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Kalau sayangkan lagu ini, tandanya kena tandalah undian saudara. Tik undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik.
1: Disaksikan alam cinta.
0: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 8.
2: Cinta.
0: Kalau tadi di tempat yang ke-9, nyanyian Junaina M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Hasil undian saudara meletakkan lagu ini di tempat yang ke-8. Nyanyian UK's Sexer.

Cinta Pujaan Klasik minggu ini nombor 7. Baiklah, seterusnya beralih ke kedudukan di tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Hasil undian saudara berjaya meletakkan lagu nyanyian Ning by Zura, Dugaanku, untuk berada di tempat yang ketujuh minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-30.

Baik, beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Lagu ini, nyanyian iklim, Aduhai, 1000 Kali Sayang. Berjaya menduduki tempat yang ke-6 untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-30.

0: Semak, carta, malas segar, pilihan saudara. Menerusi Facebook rasmi Radio Klasik, menggamit kenangan. Gita Pujaan Klasik. Alright, kita berjalan klasik untuk malam ini. Kami dah pun masuk minggu yang ke-30 dan kita dah pun semak keputusan untuk minggu lalu dan juga keputusan untuk minggu ini kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Apa cerita selanjutnya untuk keputusan di tempat yang ke-5, ke-4, ke-3 dan juga ke-2 dan ya, juara kita berjalan klasik untuk minggu ini. Nantikan akan jawapannya yang akan terurai kejap nanti untuk saya tunaikan atau untuk saya keluarkan keputusan minggu ini dari tempat yang ke-5 hingga tempat yang pertama ataupun top 5 minggu ini. Hasil undian yang Sarah berikan melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Dan sambil itu, sekali lagi saya nak menyuruh kepada yang juga ada kelapangan mungkin untuk turut sama singgah di live TikTok Radio Klasik. Malam ni kita bersembang untuk kemeriahan di platform ataupun pelantar live TikTok Radio Klasik. Yang bersembang di sana, ramai rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik yang turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ini. Sambil kita semak akan keputusan-keputusan yang dah pun disediakan oleh penerbit. Lanjut keputusan untuk tempat yang ke-5 hingga tempat yang pertama. Tapi sebelum itu sedikit nak dikongsikan juga tentang makluman gangguan siaran yang dijangkakan berlaku di kawasan Mersing dan sekitarnya tengah malam nanti. Dari jam 12.30 malam hingga 6 pagi dijangkakan akan berlaku gangguan siaran kurang dari 5 minit. 5 minit saja ataupun kurang daripada 5 minit saja di kawasan Mersing dan kawasan sekitarnya kerana kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor. Dan antara yang dijangkakan terkesan ialah Radio Klasik. Dan untuk itu, pendengar boleh juga mengikuti siaran Radio Klasik menerusi RTM Klik atau MyTV705. Gitu ceritanya. Baik, cerita kita nak diteruskan lagi untuk kita ketahui keputusan selanjutnya di tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juara untuk kita berjalan klasik minggu ini. Tapi sebelum itu, ada dua penyataan baru untuk dipertaruhkan dalam Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Pilihan. Me.

0: Radio Klasik mengambil kenangan di Brahma Merentah Zaman. Salam yang Hassan untuk lagu Menghitung Hari. Dan sebelum itu lagu nyanyian Sons of Adam, Sons of Adam, Memory Duka. Dua penjualan baru untuk minggu ini. Sejauh mana lagu yang baru dicalonkan ini mampu bersaing dan mendapat tempat yang lebih selesa untuk kedudukan dalam gitar pujian klasik minggu minggu ini dan juga minggu-minggu mendatang. Undian sara akan menentukan kedudukannya. Dan sedikit tentang lagu nyanyian Sons of Adam tadi. Lagu yang terhasil pada tahun 1987, sebuah lagu ciptaan vokalis kumpulan Sons of Adam itu sendiri, Adin Helmi, dan lirik oleh Halim, dan vokalisnya telah pergi meninggalkan kita pada tahun 2011. Nama sebenarnya ialah Khairuddin Abbas dan juga pernah berkhidmat sebagai pegawai kebudayaan. Dan tentang lagu Menghitung Hari pula, lagu itu merupakan ciptaan Datuk Freddy Fernandez. Nyanyian Salamnya Hasan tadi, liriknya ditulis oleh Datuk Absah Hasan ataupun Kak Cah, dan yang banyak pengalaman mengadakan juga persembahan di sana sini seperti konsert di Esplanade, Istana Budaya, konsert James Mons, dan konsert jazz. Itu cerita dia. Baik, kita nak teruskan lagi cerita kita untuk gitar pujian klasik minggu ini, minggu yang ke-30. Keputusan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama. Dan sambil itu, kepada yang singgah di Live TikTok Radio Klasik, insyaAllah kejap nanti kalau ada kesempatan waktu, saya nak sebutkan nama-nama yang ada di Live TikTok Radio Klasik sebagai penghargaan kepada yang sudi singgah, sudi bersembang, sudi cicat, sudi tap-tap screen semua di Live TikTok Radio Klasik ini. Saya akan sebutkan nama-nama yang hadir kejap nanti, bukan sekarang. Sekarang ni masanya untuk kita semak dulu keputusan di tempat yang kelima dan juga keputusan di tempat yang keempat untuk minggu ini, minggu yang ke-30, Gitar Pujaan Klasik.
1: Gitar Pujaan Klasik nombor

0: Adik kelas mengambil kenangan di Ramah Merentas Zaman. Baik, dua keputusan dah pun diumumkan daripada top 5 untuk minggu ini. Kedudukan tempat yang kelima sebelum ni, sebelum tadi, iaitu lagu janjian Mimi Loma, Bawah Rumpun Bambu, di tempat yang kelima untuk kita berjalan klasik minggu ini. Dan berlalu sebentar tadi, lagu janjian Julie Remy, Bas Nombor 1. Nombor berapa? Bas Nombor 1, tapi lagu tadi berada di tempat yang keempat, nombor 4 dalam kita berjalan klasik untuk minggu ini. Baik, sekarang dalam pada mengejar masa, meniti waktu untuk kita ke pukul 10 malam sebelum kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik pukul 10 malam kejap nanti, sambil juga memeriahkan live TikTok Radio Klasik seperti yang saya janjikan. InsyaAllah, sebelum saya umumkan juara kita berjalan klasik untuk minggu ini, saya nak sebutkan beberapa nama yang sempat saya sebutkan yang hadir di live TikTok Radio Klasik yang komen nama dan dari mana. Kejap nanti, bukan sekarang, sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai kita berjalan klasik, saya akan sebutkan nama-nama yang terpilih yang sempat saya rakam dan baca, nama-nama yang muncul di live TikTok Radio Klasik malam ini. Baik, sebelum itu, ayo kita semak lagi keputusan selanjutnya. Kalau tadi tempat yang kelima dan tempat yang keempat, kita semak pula keputusan selanjutnya untuk kita berjalan klasik minggu yang ke-30 ini. Tempat yang ketiga dan juga tempat yang kedua minggu ini,
1: kita berjalan klasik nombor 3.

Kami kenangan dengan irama yang berlentang zaman untuk kita berjalan klasik. Kita pun masuk minggu yang ke-30. Kita dah pun sepak keputusan untuk minggu ini sehingga tempat yang kedua. Nyanyian Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Dan sebelum itu lagu di tempat yang ketiga tadi, nyanyian Halil Cik, Cinta Berakhir. Baik, dan kita pun nak berakhir, nak menamatkan Gita Pujian Klasik untuk minggu ini. Untuk saya tamatkan dengan lagu yang menjuarai Gita Pujian Klasik, hasil undian saudara berjaya meletakkan dan juga mengekalkan lagu ini di tempat yang pertama. Kalau minggu lalu di tempat yang pertama, minggu ini pun masih lagi kekal di tempat yang pertama. Lagu apa tu? Kejap nanti. Jadi sebelum mengakhiri Gita Pujian Klasik untuk minggu yang ke-30 ini, terima kasih untuk semua dan juga salam daripada penerbit rancangan, penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan Diani Shazlina Ahmad Rasdi, juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Dan saya Azlan Omar ingin menamatkan Gita Pujian Klasik dengan lagu yang menjuarai Gita Pujian Klasik untuk minggu ini sebelum kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Tapi sebelum itu, seperti yang saya janjikan kepada yang ada di

0: radio. Dengar di radio, komen di live TikTok Radio Klasik. Jangan panjang-panjang, nama dan dari mana, itu saja. Nak dimulakan dengan nama ini, Izzah dari Kuantan, Zaza Senawang, Mr. Aidil Asmali, Ceras, okay, Kalina Shah Alam, Kekasih Lama, okay, mana lagi, Bahrain dari Cemoh, Umi Bengkalis Riau Indonesia, Fethi Tawau Sabah, Aziza Osman Sungai Petani, Hanakin Rara, Aniza Shah Perlis, Megat Macang, Rose dari Temerloh, mana lagi, Rafi Meru Kelang, Azlan dari KL, dan Kak Manja dari Ampang. Itu ajalah yang sempat saya sebutkan namanya. Tak sempat, saya tak mampu nak sebutkan semuanya. Minta maaf, sekadar yang termampu saja. Apapun, terima kasih semua yang sudi hadir, sudi komen, sudi memberikan live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Kita Bincang Klasik menamatkan pertemuan untuk minggu yang ke-30 ini dengan lagu yang menjuarai Kita Bincang Klasik minggu ini. Tak lain tak bukan, Dato' Hartan dari Kekasih kepada Kekasih Radio Klasik.
1: Kita Bincang Klasik, juara minggu ini.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, ritma klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik menghiasi malam sada untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sahur berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, nostalgia di klasik.

siaran dari Angkasa Puri, Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba, Azlan Omar, dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa. Sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesihatan.

0: persiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang pun ada. Dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti Yang Berhormat Datuk Sri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kembur. K-E-M-B-U-R. Kembur. Kembur adalah berbual-bual kosong dengan beria-ia hingga tersembur air liur.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.
3: Fasalli li rabbika wanhar.
2: Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur.
3: Inna syani'aka huwal abtar.
2: Sesungguhnya, orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi. Temankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, saya teruskan pilihan pendengar menggamit kenangan tengah malam ini. Saya tunaikan permintaan Puan Ai. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ye Kamisah yang bertajuk Jelingan Manja.
4: Masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 12.13 minit tengah malam. Sehingga pukul 1 pagi, saya buka talian dan juga WhatsApp untuk terima pilihan menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini kita tunaikan permintaan Benny Pratama. Katanya nak dengarkan lagu New Boys, Hanya Tinggal Sejarah. Lagu ditujukan khas kepada semua pendengar Radio Klasik, tak kira di mana jua pun berada. Benny Pratama berada di Kampung Jawa, Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Salam, siapa di sana?
4: Kan, dia pula bina.
3: Iya.
4: Awak lagi?
3: Baik.
4: Ini saya buat ucapan.
3: Lagu dulu lagu, nanti lupa.
4: Lagu-lagu sanggupkah bersabar sayang scan.
3: Sanggupkah kau bersabar sayang? Sanggup ke tak?
4: Sabar aku nak nak kau tu. Ini saya buat ucapan ni untuk semua sahabat-sahabat klasik lah.
3: Iya.
4: Dan juga saya ingin kenalan. Saya tinggal nombor pun saya 017-533-9174 017-533-9174. Terima kasih DJ.
3: Baik, sama. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sejauh.
3: Ya, siapa di sana?
5: Jumari di sini.
3: Ya, Jumari di sana. Lagu pilihan.
5: Lagu pilihan. Lagu, nak minta lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Jawapan di persimpangan boleh?
3: Jawapan di persimpangan. Itu kena bagi simpang tu. Itu kena bagi simpang renggam.
5: Okeylah, ucapan untuk semua lah Fidaus. Ucapan selamat malam, baik kerja.
3: Baik, terima kasih.
5: Okey, assalamualaikum.
6: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saudara masih berada dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Nik Syaril Ashraf yang berada di Kelantan. Katanya nak dengarkan lagu Di Hari Persandinganmu, nyanyian Yusnizar Husin. Dan saya akan tunaikan permintaan Kak Combi. Kak Combi katanya nak dengarkan lagu Ya Jamila, nyanyian Jamal Mildad. Baik, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, siapa di sana?
4: Mak dari Kelantan.
3: Ya, Cik Mak, lagu apa?
4: Lagu Mas Mona.
3: Mas Mona.
4: Ya, Jeffrey Day.
3: Ya,
4: baik. Awal capek.
3: Silakan.
4: Capek selamat malam. Dirawat di pagi. Kasa pulang laka.
3: Ya.
4: Anu nipo. Habis ke kata panjang. Haji Hari Jafero. Jalil Sanyi Musa.
3: Baik.
4: Nak tanya lah. Berapa malam Dirawat juga?
3: InsyaAllah. Esok satu lagi malam.
4: Ada
3: lagi malas tak?
4: Ya, okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, siapa di sana?
5: Ini Popo dari Riau ni.
3: Ya, Cik Popo.
5: Apa kamu, Cik Raul?
3: Baik, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sehat, no?
3: Sehat. Ya, lagu permintaan.
5: Lagu BPR.
3: Ya.
5: Aku di sini sendiri, terbujur berdiri di tengah kota. Lagu itu cuba.
3: Ya, silaturahim.
5: Silaturahim. Baik. Buat ucapan tamu buat cuba.
3: Baik, silakan. Tamu
5: tugas.
3: Ya.
5: Buat Mak Gadila. Buat Mak Ngalabu. Abang Mak Syah. Mak Nam Alor Jamaka. Lepas itu buat Kak Simah Macang.
3: Yeah.
5: Abang Ed. Abang siapa? Abang Cheng.
3: Yeah.
5: Abang Amir Arak Muhammad Terengganu, Pak Long. Dan Buan Maja di Bukit Rambai Maka. Dan tak lupa Kak Linda Sarawak.
3: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih Cik Pedawas.
3: Ya, Assalamualaikum.
6: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita dengarkan. Lepas ini ada lagu Penawar Rindu, nyanyian Okid Abdullah. Permintaan daripada Syaza. Sebelum itu, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Abang Peda, Kakak Nida.
2: Ya, Kak Linda.
3: Dah mana lah. Kemarin petang, Kakak dengar Peda pukul 9.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ya, pantas-pantas sikit. Lagu.
3: Kakak nak minta lagu.
2: Yeah.
3: Seribu Benang Cinta dari Maggie Z ya, Peda ya.
2: Benang cinta, seribu benang cinta.
3: Seribu benang cinta dari Maggie Z. Kakak salam tu Peda. Moga pulang hati-hati di konti tu. Berhati-hati. Ingat orang tercinta, putri-putri yang tiga di rumah. Untuk Pak Long Johan, Kak Leha, pandang tak jemu. Senyum. Pak Long nak buat kenduri bulan 8. Peda dia jemput saya, anak dia menikah. Saya cakap tak dapat. Untuk Masya, untuk Popo tadi, makasih Po.
2: Yeah.
3: Halo, untuk Emma, selamat malam Ma. Untuk Sima Maca, untuk Abang Ek. Untuk siapa, Sarima Patipa, Sarima Kak Seripa Patima. Untuk Kak Ros. Untuk Mangah Labu. Untuk siapa lagi? Itu Jajakai Daman. Untuk Usman Goodbye. Dengan Kakak Hadijah Sungkai Perak. Abang Ceng, Abang Yeng. Siapa lagi Peda tu? Banyak kawan-kawan tu kan?
2: Semualah yang mengenali.
3: Semua. Kakak yang nombor tadi, Koko salah ke tidak saya ambil tu? Itu kakak yang selalu pergi ke Kedah tu. Peda tu siapa nama dia? Kakak apa nama dia? Kakak Rindem tu. Sama perkenalan Kak, kalau dapat saya ambil tadi lah. Kukut salah. Sama malam Peda. Nanti pulang hati-hati ya.
2: Bye.
3: Ingat keputusan kakak ya. Selamat malam. Apa juga. Bye-bye Peda. Bye.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum Peda.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat bertugas saya.
2: Terima kasih.
4: Lama, tak dua minggu ini lepas, tak dapat.
2: Itulah, minggu ni dapat.
4: Dapat, apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
4: Mana bercuti?
2: Dekat-dekat sini je.
4: Bolehkan putarkan lagu Penyesalan dari Man Zahid dengan Ellie Sound.
2: InsyaAllah, Penyesalan. Ellie Sound.
4: Nak buat tujukan lagu pada ya.
2: Ya, silakan.
4: Pertama, Kak Ajar Zainab Man Zahid terima dalam tu. Tak ziah lah kepada dia. Kerana pemergian anak lelakinya baru-baru ni kan. Kita sama seperti berdoa semoga dia, rohnya berkati dan di sisi Allah kan. Juga bekas ajar Nurnas binti Salam cuma ada di pedal Labu Johnson bagian 3 ni kan. Bersama anak cucunya tu dia dengar ni, tetap dia pun dia dengar tu. Juga buat Puan Azizah Ramlan yang berada di bandar apa peda setting 3 tu blok X tu kan. Buat Azizah Ramlan tu terima kasih banyak-banyak pemberian dia tadi. Juga buat ini Amir Arun, buat Jejaka Idaman, buat Zali di Plaza Selangor tu. Popok dia dah lupa dengan dia tiap kali selalu mantap pernah dan tak pernah lupa dia dah. Lupa lah popok tu. Juga buat Fadil daripada Kemaso tu. Kalau dengar Azizah, Kak Azizah di Pasal 1 tu kan. Apa ni Pak Busu Syam Bukit Singgih tu. Apa ni ya, buat kawan kita tu Tuan Haji Osman Goodbye, Tuan Tadamah Laut Pinang tu kan. Juga lah kalau dengar lah Pak Johan tu semua, Mak Syah di Jepang Kedah tu kan. Dan ni dapat talian tapi dia tak nak bernama saya, tak apa lah. Buat Fazil di apa Jalan Meru Kelang tu. Ingat tak Abang Padil tu?
2: Ya, Abang Long Padil.
4: Abang Padil tu. Kalau dengar malam ni, ucapkan selamat malam lah. Selamat tidur lah. Mimpi yang indah-indah. Terima kasih. Balikkan dengan selamatnya.
2: Baik, insyaAllah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia menjadikan kami pilihan utama Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih yang mendengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan TRTM Click. Lagu seterusnya iringan Orkestra RTM, lagu persembahan Azizul Hakim bertajuk Halimun Malam. Lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Chaiz, lagu ciptaan E. Chalik, lirik oleh T. Mohtar. Lagu ini digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Kerana Senyum Ku Terpikat, lagu persembahan Azizul Hakim, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh M. Sani, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Datuk Sharifah Aini bertajuk Empat Dara. Lagu nyanyian asal S. Raziah, ciptaan Datuk S. Atan, lirik oleh Ahmad Jusoh, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp ke talian 013-5656-128. Ha, tanda tak tidur lagi dan temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Antara yang tak tidur lagi, kita ada Jejak Keidaman di Flat Seri Selangor. Kita ada Yusof di Sumatera Selatan dan Syaza dan ibunya. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Wajah Aisyah dan juga Seraut Wajah Dato' Ahmad Jais dan juga lagu nyanyian Titik Puspa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terus mengambil kenangan dalam simfoni hujung minggu. Macam biasa, Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya kirimkan pantun. Selamat malam DJ Firdaus Isa, katanya. Pak Wan masih belum tidur. Pinang muda diracik-racik, dimakan dengan sirih muda. Mari mendengar Radio Klasik. Kalau nak tidur, tak boleh ne. Kain jemuran ditiup bayu, ada tersangkut di atas pagar. Makin malam semakin sayu dengan lagu-lagu pilihan pendengar. Memang lagu-lagu dalam simfoni hujung minggu menggamit kenangan, kata Pak Wan Bobo Lambo. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Pantun Budi, Jamilah Abu Bakar dan juga Kerana Budi, Aku Jatuh Hati Spring, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic. Radio Classic. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.47 minit pagi, menghampiri pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas ini dengarkan lagu Warkah berlagu Pilu Filik dan juga Hati Siapa Tak Luka Poppy Mukri, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni Hujung Minggu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: Bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman melalui lagu Meri Meh Buba. Ha, Meri Meh Buba bermaksud oh buah hatiku, ha, macam tu. Jadi kalau saudara ada buah hatiku, boleh panggil Meri Meh Buba. Baik, lagu nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka Yakni, lagu yang menghiasi filem Pardes, lakonan Maima Chaudhry dan juga Shahrukh Khan. Baik, lepas ini kita ada Mentari Muncul Lagi Slam dan juga Yau Maulai Datuk Sri Siti Nurhaliza. Waktu sekarang pukul 4 pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Ha, kepada yang mungkin tak tidur lagi, mungkin sedang siapkan tugasan, mungkin yang ada yang sedang bekerja macam saya, ada mungkin yang sedang bawa Grab ataupun e-hailing, mungkin ada juga yang tak tidur sambil fikirkan sesuatu. Apapun, terima kasih kerana jadikan Radio Klasik sebagai teman saudara.

0: ものやでも戦う
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Mencari Pasangan persembahan OTD Orkestra Tentera Darat. Susah betul nak cari pasangan. Lepas ini ada lagu Dulu Lain Sekarang Lain kata Tan Sri Datuk SM Salim. Kap ha wow ya nun kahwin kata Tan Sri SM Salim.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 4.25 minit pagi. Jangan lupa untuk ikuti Tabadut Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti. Dengan tajuk pagi ini, penakrukan Islam menyebar dakwah.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sesedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaiba bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, Utara Afrika dan juga Spanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan, dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sesedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan General An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana general tentera ada konflik dengan maharaja, jadi general ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang terutamanya kawasan selatan pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanati, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kyrgyz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas sama. Waktu sekarang pukul 4.42 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 25 Julai 2026 Masihi bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Bandar Raya Melaka Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor serta Ipoh Perak masing-masing 6 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi. Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 4.52 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Ingin saya kongsikan petikan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah tidak memberikan apa yang selalu kita harapkan, tetapi Dia akan memberikan sesuatu yang kita perlukan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk utara Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Nordi Classic.
1: Nordi Classic.
2: Nordi Classic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nordi Classic.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nordi Classic merungkai kebuntuan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya semua pintu syurga. Hadis riwayat Muslim.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: lompat,
1: ayah,
0: lompat,
1: ayah,
0: lompat, apa? Lompat,
1: ayah.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Ibra di Klasik mengambil kenangan irama merata zaman 94.9 Alustar Kedah.

Lagu nyanyian Anita Sarawak, Kalau Berkalau. Baru saja diberikan saudara Wirama hujung minggu, setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 6 petang, Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang bijak dan tepat menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara sepanjang masa. Hari ini, tarikh yang cukup istimewa buat saudara, 25 Julai 2026. Mungkin ada cerita kenangan pahit manis, suka duka, atau juga ada hari yang cukup istimewa buat insan yang tercinta. You kongsikan ke WhatsApp kami, 0135656128, 0135656128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beri bawah dengan persembahan Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu. Hud-hud. Wirama Hujung Minggu.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja

0: Pencerah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z, bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyalahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
1: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti Yang Amat Mohamad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkerterk berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Jonas Agustin, abang kepada jagoh para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan di pertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, dalam hidup ni tak semua yang kita lakukan akan dihargai sebenarnya. Dan juga tak semua yang kita lakukan akan diberi balasan. Namun sesuatu benda yang harus kita belajar adalah mengikhlaskan hati. Ya, kerana ikhlas tu bukan tentang manusia tu nampak atau tak nampak sebenarnya. Tapi tentang Allah yang Maha mengetahui setiap apa yang kita niatkan. Apabila hati kita ikhlas, kita akan lebih tenang menerima apa sahaja ketentuan. Melepaskan yang menyakitkan, memaafkan yang mengecewakan dan teruskan melangkah dengan hati yang sangat bersih. Semoga hari ini membawa ketenangan yang baik buat kita semua. Dan hari ingat saudara, ikhlas itu melepaskan, bukan melupakan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705 atau pensiriman langsung di aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja dengan tajuk untuk pagi ini, Larian Denai Malaysia di peringkat global. Dengarkan 7.30 minit pagi. Tuh kekasih setia, Wirama Hujung Minggu.

0: pegang tali lah, kita nggak pegang tangan.
1: Oh oh, oke boleh lah.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
2: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
6: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
7: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
6: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
7: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
3: Lagi?
7: Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk utara Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Hai!
2: Apa kau ni sergah-sergah ni? Aduh.
1: Kau ni mengelamun apa ni? Ha? Eh, tak pernah aku tengok kau termenung macam ni. Hai, Renu Pena Ajaib. Pelik, pelik, pelik, pelik.
2: Apa peliknya? Biasa. Je lah.
1: Eh, lain Susana. Selalu kau hyper macam tak tentu arah sikit. Ini senyap sunyi aje, sepi aje. Ini bukan karakter Susana.
2: Habis? Ha? Kau nak suruh aku apa? Belum part setiap masa? Ha? Ketawa setiap masa macam tu?
1: Sabar, sabar. Senyum sikit. Alahai, Susana. Baru awal bulan ni. Ha. Meh, jom kita makan nak. Aku belanja nak.
2: Daripada kau belanja aku, ha? Lebih baik kau belanja buah hati Cik Abang Saif kau tu. Ha. Asyik dia je yang masak untuk kau. Macamlah kita orang tak tahu, kan?
1: Ha. Pelan-pelanlah sikit. Dia memanglah kena masakkan untuk isteri kesayangan dia ni. Itulah kau. Kalau kau kahwin, dah tentu-tentu suami kau akan menatang kau bagai minyak yang penuh macam aku.
2: Shima. Aku semalam, aku terlepas nak pergi Cameron Ultra. Kau Ultra, sukan larian denai tu. Alah. Aku terlepas. Aku ajak Dr. Asri. Tapi dia sibuk pula. Kau dah tahu aku ajak kau.
1: Aku senaman dukung-dukung budak. Main lari-lari dengan budak. Okeylah. Tapi apa tadi? Lari denai.
2: Lari denai.
1: Macam lambat lagi je. Lari denai. Sukan denai tu apa? Macam best je bunyinya.
2: Dia macam ni. Larian dari jalan raya ke denai. Yang istimewanya, larian denai ni mengimpunkan seramai 3,600 pelari dari lebih 30 negara. Negara luar, selain menjana limpahan ekonomi melebihi RM15 juta kepada Cameron Highlands. Termasuklah inap desa, perhotelan, pengangkutan, kalau diorang makan dekat restoran-restoran tu. Dan banyak lagi lah perniagaan-perniagaan lain. Sepanjang 4 hari penganjuran, bermula Jumaat hingga Ahad. Hingga semalam. Sedih itulah. Dah lah tahun lepas tak dapat turut serta, tahun ni pun tak pergi.
1: Menariknya Susana. Sebab program ni dapat menarik lebih ramai pelancong ke negara kita. Dan menjadikan Malaysia ni sebagai destinasi utama pelancongan sukan.
2: Menaikkan nama Malaysia di peringkat global tau, Shima. Larian denai ni dari tahun 2016 lagi tau. Kalau nak tahu, dulu dari mereka hanya guna tiang buluh saja sebagai gerbang permulaan dan penamat. Tapi sekarang, Kaltra ni dah berkembang, dah jadi festival larian denai bertaraf antarabangsa tu. Yang dinanti-nantikan peminat dari seluruh dunia.
1: Cara kau bercakap ni, Susana, buat aku pula yang terguja. Macam nak ajak Abang Saif lah pergi berlari-lari denai.
2: Bayangkan, Shima, tahun pertama peserta tu cuma di kalangan orang-orang kita je, orang tempatan kita ni. Dalam 850 orang. Lepas tu jumlah tu bertambah-tambah-tambah. Dia jadi 2,600 peserta. Malah mereka kena hadkan lagi supaya tak sesak.
1: Tapi larian tu berapa jauhnya pula?
2: Ada beberapa laluan lah. Antaranya ialah Musi 100 km, Berembun 65 km, Pauh 14 km, dan kalau kita nak pergi ni Tanah Rata 4 km. Itu dekat.
1: 4 km je. Dahsyat lah. Stamina kena tinggi tu.
2: Mudah je. Cuma perlukan latihan sikit dan stamina yang konsisten.
1: Dah lah. Penat lah aku layan kau ni. Aku nak pergi taska sekejap. Kau melayan kau ni kerja apa pun aku tak boleh buat. Ni Suraya suruh ingatkan kau esok. Kau dah janji nak main apa tu? Pickleball. Kan kau dah janji dengan dia kan? Jangan tak datang pula. Kang, dia tak bertegur dengan kau sebulan melompong kau.
2: Bulan, ingat tahun.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aku AM, Bakri, cepat angkat Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Salamku, terima kasih.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Juga terima kasih, mungkin ada yang sedang bersarapan pagi, bismillah, tak kira lah, sarapan pagi di rumah, di restoran atau di mana sahaja, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan pantai Pulau Pinang, juga di daerah Perlis, Pahang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, juga ribut petir di kawasan pantai Selangor, Kedah, Melaka dan juga di kawasan pedalaman Perak. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Tawau, hujan di pedalaman dan Sandakan. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan hujan pagi ini di kawasan Miri. Baik, seperti biasa saudara, tepat pukul 8 pagi, ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara. 9 pagi, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Kemudian, seperti biasa, saya masih di sini terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu hingga 12 tengah hari nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. JJ bersama Dayang Ku Intan, Peralihan Zaman.